0: yes, dagi kasi sesama sekolah jaga kebatan saya teman agengke na tan basu bui na ba betu tabrani kasatan itu ne tetu tena tan basu tu kemala si cita beri tapkan engin engka subuh na tan agaran ye gitu secai engklip studio ago rani ke meje ke sutu ke tarat jep kamenti tak engke kut mising jep kamenti ni mengune olimba rift valley kago ma kut mising ma ini gole abune gai mutik yat jejen kabesa kalego gene rekige angmanu otianu negite ge batangi guni arabe tagi numato kindos biju mangalal jindos engot kabisa magutu kindos magma engi majigite ge mangalio kwa ya kum katastai mana lo katastai lo dum gengala li ekot misegala lago ke mana kwa ye ge ngalal maragete lanum tom ngene lago golo go sirge biju lan testa kut miseng ko mangi shengoi kidna tanga mama maini embe to tabran ji tabri tab kalin jin ko na ta nega ma kut misegala ka sir chiga gitjo ji agenge ne maje barainda na baganda na tet enge county agenge ne bono biju arango maje barainda na tan bangala kap kando na tet ko ma kabisa mama ini gole kem ma jale je iya ana anyone ko ma gajini ka sibe ji jota kabisa gerege ngo gi ne u dan manu ngo tiada ni ne te ko chama kabisa ko gajiga sibe ji engela be tut ko jama ko tiene engela be tut ko jama ko ma aga ma mama ini gole suma gajiga sibe ji ko igo kyor wan ba ji ji kabisa enga sarta na tan goi ama to ma ko singong to ma ko ko tare ti ji ja ko tumbe tut agenge ala le jam ne si sabo ten ji ton to ma ko gone na ko be tut agenge ko tare tin namne sito mi geri le ke bin gakwa utit ne gegeri le kalya gumi sabotin jage raudin amu kata agus ko jorwan ngi ko majin ya ga ke siyasa daga ngam ko ko nare kabisa bo jondo ni ko ndani regu te jigat ko dumisen go goromit awi mu agot katel gole ma marai sego tam gi nyogo ten goi marai sego talya an gi gon conditions chata je jang kalen gandane magi ngaloli ko to ma are te kana ko to ma ne mule da nyogora awege kasoko bete ke asaboten jiji majamana ngotia nyoge saboten ngaleka te bagi siasa lakini nana kwa hii shia kabesa gale kia ishe nki mnatete ako kia mwaji atilji peupe kunita lakini gina watanaka kuromite kono watana mago toku bajana na mago mwage ngoi mago tia mamo ngali yake tukul gale ina kituko itu kwa mis kawaida goro jige ngu migiri ngibonga nabela ako kotare mmesa ako itu jagara bitutu na tenorubi aga mwa jebjo sa nukule kwa mija kona kituko mwano mune suko bete koche ngora joro nuki mwuz kutore takita mbesho kala mwumuni itaka kutestai enga sarta na tenagoy jijiko mwana siyasa na teniko na lanutum kutore tiyako tija kutpetu takenge kale kapje bune uimwe kiatu jije nko ngabile jako tingi jie ngoko chorwa nungu ko taretin agala ko gole gitu ka gole mesimiwa ka gole mesimiwa ala jeb yosono go yiye ko tanere ta e kabisa ala gorom mago nyalu ko tagi gaje barainda mago nyalu ko tagi gaje nafas ji ko to go chorwan nyo na tan ga gi mit ko miseng embe to tabrani ago na tan ga bote ale ya je ke sutu kamala la gen ya gere bana bruce bet ka go jaja no le studio
1: yes ni eti amune
0: chamge
1: bye bye kabisa
0: agere mana le une nango ibe gi yagi nyagi yo ebigo
1: to ma weza una we
0: agere ka dil jali tage ta le je gana go ju tang nyagi
1: mayane sa una to re ti sai tage
0: yes
1: la ni tindo advantage sa go nyeti sa advantage
0: do ma ending na lu bane so ma tinya experience
1: ngele ni tali to ile ngole chef sa go ni ti ni anane ngwachi tane we dine ta ko korom ele sa una gira ta walit kiti ina gan
0: ejo gale jin magasa
1: si chuta in go you me man
0: ehe
1: inge ni plali el suo mo saiti
0: ben gili dagne
1: e gale gi wa gane mi che le on si gana mo ma
0: yo mure
1: an mo gere ti mo ga bisa tore ti acha me ge
0: mi go mie okay
1: yes
0: so ene ge gitu bana bruce so ga bite ge ve gita ke rube ba you know agme ge tare tin bejo ga besa ga kasir ge ge besa ta po yo ten go ala mama ini ekinyi se kejang kogi go sapoten ji flane ngale gap kisiasa
1: yes
0: aga sapoten ji gap sa kwale na male yani ne muge gap sa ji ji mando go sai si kiuju ga go lo ga go le mesi miwa kinyi se kega go jangai to go guni
1: yes a wenge le siasa go utu mate ngo nam chi ga bisa ko wi ye meto
0: so go nge go nge tin
1: na go nge ti ta sai se chutinge mara ga nge ko yu gi bona ga sit ka gle sa ku so ta ita ga sa ku mi go ga manda chi to enga Aku nggak itu kan saat sita, aku ngeliat kau raga musta.
0: So kalau mama ini, kiko sebutin bayon, nggak bisa ya na jita flane. Nama kengen ngajar ya tunggu limba limba ribut vale. Bayon dan ini.
1: Yes.
0: Aku kau kau siap, kau siap jam berapa? Kau lihat tahun dini yang mana kau mami tanya, dat mami tengah lagu. Amu isi, kagak betje, ma lagu guna urut jangan kau itu investi. Tumbuh gere fight agak tul, nba sebut nba jiji.
1: Yes.
0: Tumbuh gere kita kata kalau lima mai negeri yang kamu kau tu nyegai right. Cuma macam kamu bawa jatuh subi.
1: Yes.
0: Dan ugal round ini, amaja sokan ya bawa jalan ugal ini, magila. Asokan ugal joronu kiri gara. Kamu ada tumbuh nganya kau nyek kiri.
1: Agar kamu ugal lagi, ugal lagi, ane bawa jat. Kiri mama macam gaya gitu. Kau ngebir gura, kau betu nih mandai gaya, bagai birchi beresta nak gaya. And ngebir gura entah entah.
0: Ngebir
1: gura aku gaya.
0: Tunggu kita tu cikiri logo romeng kami sabar. Kuna biju gugut ayo. Arah betul kan? Maksud tu kindos. Kindos jengkim ni tiak tiak pamis. Ah, ko baru guna tu. Kalau asyik biasa ni marah isi apa yang leh tengah lejo. Kalau ajak kapsa kaspo jandan ni. Kalau mutu mutu hari kapsa kuti jago petu tak kenge.
1: Yes.
0: Bana Bruce. Iya kalau jin makasih. Aku ko enggak megi tu bika nyonya melinta gi berbere bika wira. So nafas nanti negara aku mising. Macam jadi sutuni tak malah cut mising. So kabit kita tu negara kita mita ni mita soko.
1: Iman.
0: Embe tu tabrane. Anggap mereka tu je na cale sarap kering. Kalau betul londo aku yang nanti.
2: Kongoi
1: Bruce tinggal. Wah mune baca jauh. Jamge jamge.
2: Jangan lagi. Isa pasal botol ni kita lori rolin, tengen faida. Botol muzio tu macam apa boleh tu? Jangan tu cuma guna, kalau siapa tu, dia guna ni, kerja ni boleh jadi kini tu, tip kini ni, ni lagi pun boleh jadi ni. Kita kalau dia tak kerja ni, tu kita boleh dengan suku komen juga. Ini demokrasi right, lepas mana aku berbuat ia terlalu majis. So boleh nak nak tapi kita yang minyak tu, memang ingat, botol tu guna mama. Rumah kita mama guna tak kita botol jiwu, kita botol ni, kalau boleh jadi alat kering tu lori apa yang nanti.
0: Oh, engkau bising kau, bising jual serap kau lingu limba lundo kau kau. Nanti, kasihan Briska, nama lel dah.
1: Yes.
0: Briska.
3: Ninggal tu amu mu.
0: Jamge, Briska.
3: Yang kerana kau bawa tur gezi kau, kau siasa. Ia kau kau ita. Kau tu amu na main siasa kau rasu kau. Ia kau ro main jaman na. Kau kau baru sekolah ya ada ngungu siri nengu kau ra. Aku elgi itu siasa kau ra. Ebo yo tak kiri ose. Ini ngami tu kuanda. Yang ni kan lagi tu keroti kan bayar cinta eh, oh, mana mungkin negi promise? Lagi ni tu orang kau koyak cinta. Ini kan ni mana siapa kecang ni aje, cek lor tapi kata sah, kuri barai ger di cawat, kuser itu ni aje semisal terangkan di isian. Awak di barai itu cinta ni teti leh ni cuci ya, kalau amu tu aje cinta ni motor, tapi tu kotari ni kau, kau jumpa bayar kan ana, ama yang kami tu kita kau ni, motor sih tangga lagat. Ijo sekarang tinggal bayar nana nana mami ini tadi, buat tinggal ni le, ibu kini nana mana ni tadi, ini sih gak matu gosur ya siasa, aku buat ni aku berhenti, mami tu kita le tadi kuanda, matu ngaji enggak aku kue, onde ngaji tu ni orang gay coba bayar, ya kalau main jono, bukan mizi.
0: Ara ribes kah, aku kurang mizi. Ini sih gak enggak tenggelam lagi siasa bukan, terus kayak kita kan neter. Dahut kau agil mau FG segaru, lagi ni ini kau korum itu, ni kira lagi korum itu kena mama ini lagi ni, barang Bruce, kami jadi kita sokok, kastoi kau agil betul tabrani, mega betul sokok betul tabrani, okay, nampi jauh taki, agil agil leh jadi 1 minute, so 1 minute, engkau bayi 1 minute kara, gaya gas, agen, kita pindah ke, jauh berapa mata?
3: Jamnya tinggal,
0: jamnya jauh berapa mata?
3: Amai katua Bruce na jamge Bruce.
1: Ago I blal ni bawa mana? I rasa kami ngaju. Kita juta cikir. Arah
3: ke mai bago? Kaga ke lagi suku? Arah ko rasa kaga ke lagi? Hei, amai ke Yesu tu na ini ba? Kau macam mai bicara ni we Bruce ag tinggal. Ia resiasa. Kau gotin jerai jitu kau mirce laga mac. Amal leh bawa nona mati lazim ni sam kangung kubirji le macam siapa lagi lazim ni sade? Ibu unfin sade ni kita kau jam jita ni macam Agora não me diga nem mais nada digo. Até na gente a rede mano na diaga já tinha mago ninguém matare tin. Agora imagina gita o tare para dijota. Como então governo já se asa? Se o arrogante arrigina tal. Agora não tinha governo governo a na braria tem. Olha moger é cheio para dia. Abun magina mis gebu tungu ngejero. Como magina gelé taga que se asa. Koyo ta yo kwa jabi ya zanyu gungwa nyuan agu ingetwe ni azi ya ega kwa nijita ne sabote ni kuma kako ube siyo siyasa mata onge iti onga fisa onge to yo tenuma na juwamu abriska hindi miin laine oriyakitu ko onge ngalali chupoko anipucho leini vichon opakae siyasa siyasa ko vichu ungi vichini kaya kwa enyu kupa kwa miche cheke ni enyu kia aga kwa tanda nyone ni do onge take bimango mye kongo imisi
0: Kongo missing, Kongo missing, Kongo missing, Kongo missing. Jita bende ke chupere ramu ta ingra ane bana brusko. Jitu nglen WCW.
1: Ya mu ana lenji betu ta bra ne. Kuno ana ne ya na itenga itungu no bada wango ke tuwa enyu.
0: Mhm.
1: Ale ni mama twende ukula ata kama ni soup na nyama. Ya ne betu ne nyu ango baba itagne. Ina me utagi muto senda.
0: Me ala gipyo.
1: Na nte la gipyo ma gipyo bata la. My special.
0: Kongo la goja tonya lejugu.
1: Ne ba la ngater.
0: Mu
1: no sande ke na melago ka go em tu bula ku ata mama. Lakini betu

0: Yes, agak lekaran kandu ini tinjau jamnya. Karena kandu ini tinjau kandu nanti nanti lekaran dah. Ia sekitar mana geng? Jaga batang saya tak geng. Nanti nampak subuh nampak tabrak. Nanti kita mana sebarai tablok ini ni. Kasarta kita beri tabrak ini jadi kita jenguk mesin kita siapa nanti nampak touch film ni beras tahun gong kita geng. Karena siapa nanti nampak Nairobi. Kimi tengkip cuma yang lakukan setajat jatir ter buat kerja lagi. Kimi teng online eng www.touchfilm.co.ke. Ibu nanti mana ramai tinggal tabrak ini bangkit karena batam naksir.
1: Kan ini juga Bruce, kan ini karibu sana cito gul. Hasil kita saat itu memang kita ini tercet nebo meset, apabila ini namjinyon.
0: Ningso kau betul tabrani.
1: Yes.
0: Awing kita mana Bruce, embet tabrani kau tu mesen ke meja, kau tak ikhwan, kau tak ikhwan cige. Kau kita lagi semua nampak jatuh basic kita jaga ringan. Aku ni tak kau kabit kau tu mesen ke jaga lagi arurci county so kau tu mesen ke kondo kita je ke cerita nanti apa je kondo kita 428 billion. Cuma kau je kondo kita jatuh je kiger kau tu mesen pi kejangan bayi met mana Bruce kau ni tak kau kau a stepping stone into kata jangan angka go kita kalan dai no dan kanap dai no dan ba county sidang aku kita ga mejiro go mising beta tabrani bana brusco ingeni le engasar go kata je ne ba gasar tan go go mising ko kige anangi go bi kidang go mising go le kebe tan tan ba sanet go go ko ko ge ngajere ne ba suriandi aga kando ne te no tan mite in county government chata je jang engasar tan go go mising bana brusco giro seneta sidang ko samune ni governor se twagate ko jeta olimbo olimbo bunge asoko bete ko te kokwal tebute ken populous accounts committee en kasarwe kete jangot miseng gegergele kawal governor gatul kutinga garot natan bajep kondo kete jang boga speaker bemet kut miseng kutinga billion sik bajep kondo bana bruce jat tinga ki goitok ba counties jat jeter ter ko ingile yate tebega biga bemet ak jagole angjep kondo jubane jitu county ko genye kwaine ko baishit natan ngim kut miseng nitinda senator gatul en county gatul bana bruce ko gegergele kagigitchi ananga gushu kongot miseng gegergele kagi paishi jep kondo ju en kwaret natan garara ne agergele gaisul no talk en correct no tane nemagat leni tabanu tabni takut mesen badam rusko gigo ibi kejang an gigo ibi mat ke gigo changin da biga be mit kut mesen ngejeret no tane bo senet ko ngejeret no bo suriandi agavana gi takut mesen kaunti salakat je terter kut mesen gigo gigo terchin gavana ak senet ko sub kangne ko sub ke ak na maje senet takut mesen karoret no tane bajip kondo ki ka gi ta olimba kaunti en gasarta ga tol ga kote senet takut mesen tinga project chat je terter ko ingel bana brusa mu gigo etia se teme ta mu gigo jang itu kut mising tugu kiat je tercin jika testain kemi tap Kenya kuge ribi kejang kut mising gule mara seneta ini koga tebe governor ngap kutio katinya ke ngalek kicua kecibo ngalek apa kesiasa lagi ni kita mesti kira ambil tabran kut mising barang Bruce kutos ungkai seneta agak tugu kut mising role ni net barang Bruce gila kot teb aku baca kondo flane in county kutos kutos pika bemet kut mising kule ni tak kut mising role aku mandate nata nba seneta agak tugu le kutos kutos pika bemet kule seneta barang Bruce kutindoi kit nata n tindoi pasionik kat jigi nata nba gila kule kaisul dae engka sarwe galak tugul tabanu tabni takut misen ko inale seneta ga tugul in county inye ko manamara bise ke babasaris mate jangale ga borat ni mek inye ko maya kita maya paisioni cha cha kandu galak lagini role na tan kim kut misen ko ngale kya to representation na tan ba county in national government ko ger gole ka ger presentan county flan bana brusku for example ko county na tan manande komita seneta samson ki protecher arge so interest tugul jabi ga nandi in national assembly bana brus in national assembly na senate ko representant ne ko missing kera ge so kasarta na ta ko missing na tan ga ne ga jita ko missing ko gur gando ju ko missing bana bruce ko gur governors ko much ko aror ko missing ko bajib kondo ngele project na tan ga tonon en ke berta flane ko ko tin do ko missing right lagini kitna ga jugo pick up olimba ko ko tin ga ka ko gere ko missing le mara senate ini ko gur governor ne ne ko sub ka ne ko sub ka grach kitme je gero ko missing beta bana bruce ko tos ke re ko missing biga be me kirta no missing jere na basanet bana bruce enga sarta age amu geteb kumalelut geteb komaya lagini kirtano bi kidang gut missing ngajaran ai tano gut missing paishet sanet na ngat bana bruce en kebe bertana tane mite geger gele ka kisu agoba arurte kete je terter tostu kigi ga en ngalega investigation che ka afectan county na ngut na tane bunu gut missing bana bruce kutus kigi ger gege ai en gore na tane tagu na ti tos tebut juga geteb en sanet en gasarta ga tugul na ga geteb gut missing governor na ngut ku arur kutus igere gut missing ki gut tebut kya ta je chibamanet mara ngule imito kutos man projects changabi kase kutumisa ngakiti tangule babunge kete be gabana nungat kutos uno atake anan chutukul ngap kete bana Bruce Koindi ak ngalek kete ba ngalek ap kisiasa kikere nga sartaka kutumisa bana Bruce alak ensenetase ko ingenile ngit kempijan gabana mbetu tabrane ko jita newendi kutumisa kupatispeite ni agonata newendi kutumisa kuibay agogaski esitna tana ba ngalek ap gabana ngulim basenete agogere kutumisa kodisa tana ngalek ap kista gabana kubawata kutumisa jita anangandu di natana gure seneta lani kahaitana kutumisa seneta nungit ngulimite bana Bruce amake le tinda ko missing mandate ko na tan ba geer ko le kaitini a control of budget ak bodies ci ba seregale engale ko paisi tap ci kondo gi ak lo ko paisi tan ngale gap ci kondo ju tos kaitana ko missing senetana ngat bana Bruce nga sarta ga tius ki ni ko ror bara ko le magni ak magni na magni ak tos ko missing ka paisi approach na tan ne ka paisi ore na ne nga bangu ngi we county ci jamba bana Bruce ki ko te chin gabana ak seneta kusubke agen karoret na tan ba chepkondo chatu jamagat ke ger
1: yes niger tinget ke parchinge ke proposal budget ne ba county isko ko mite ko chuta ke engonu tabambis ak senators kinga kwa marene mpis rabishak negit 425 billion
0: yes
1: ba tangi gil ga senators kabisa ko county isko ko gi go chi 502 billion for 7 counties chatago chebuno national government kigure ni kichebol share go 428 16.6 billion chebuno national revenue ak 57.4 billion kigure donor funded loans ago igere manile enga sartage tugul ko tieme ko tetean senators ko ichira bini counties tane ga sartane ga go ita bini counties igere le ekiboishe ne noret na maya o poisoni ne magararan abot pensionik chebo chamito haborat nwek sushek chebo hospitali shek ak pensionik tul chongi get devolve konge ya gasit kuma ya gasit for example naborat nwek gigere county se changi kuma chabore to the standard iyoru got gi chabore et ne magi chab komnye magi bi man mitas chinyolu magi kreden go ye nyolu ibare ger kalfat kora mo miten iwot kasartane got gi chab etiet en segene no shega na inotik chominge chen streams ko inyoru got gi chab kine mabune garit yani go gaigai go mo go mi ko sitne ga chop county government so anani ger sai ta ke go chemese ne tasman go go ger go le career president bi ga be metera bi sheke go ge okta ba county si
0: yes
1: ko gi ga no to ge le siasa agi ga ge le surian governors anga ndan ko cheme ko mago le mayagni agni for example ger county ne popo met mi te go missing tertine te go no ta fkavana ak senator ko tinga ka ge gur ago sai ta ga na ge gure kafana go nyugo walte buti ko mate buti che go chabe senator I pore ger audit queries ko bunu controller budget aga audit general
0: yes
1: ko ki magu ito speaker abe met kere kichogo uonga kia chivori yet governor inigere kwa county nevona handi kumi 13.10 kwenu tap governor ak senator
0: iwe county nebo zingishu
1: yes not a good missing tinget negire ile anago it kwa raka sartane ima negire ile anago chutiki siyasa mana kanget kutinya ambition chik senator kukwa kuchuti kwa raka fana kutinga kangalek chabo siyasa
0: njinyo kwa raka mtunato na manakuru mbana Bruce ko igere kwa ile mamite ngla ingora governor again senator ingi bagenge
1: yes so nato nga kita ben betu tabrani gile tos nyo aluko ya itano ba ishiet agotos iman kuretne anago kure senators kavanasi kuteben maswali chika mwenye utit queries anachuto saita ke kuchuchin kisiasa kama chisike kuni na vasi kivitike batu ilu bagenge enga ronetine mjene mune choki kengalal chukul agobote tuchine kwa kiko nini ago Oglenji namkini ona ensoko
0: namjani soko
1: ke mwaunkine sibo enta macha kwa twitch Mohamed nebo solai Mohamed
0: solai nebo solai karibu
2: jarume kure jo omune
0: namge bwana Mohamed
2: oka tawo mwe
0: yasin
1: yasin
2: ate kongoi de kutu kogonete jiger ago bangalega kaino na tet nebo imeta ago missing ko anadam nebo serikali ako nota ko parliament ana jamge gurende hapa house senate ko wano nebo ori ngora ale la devolution ko ngemwa agebo ako senators ko yo ko senators ke kwebi te ingi ngoba ko yega si se mfano ko senator lebo nandi senator nandi ko kitiri ko yega si yugine gi senator murkome ko yega si senator nabo gericho kwa era siste kwa isena tas kutitore tu kogo nuba vili ne kwa kataon sena tas kebwa ge magumi kefo na misha mi kwanda nipa lok kwanda nipa lok ingapchi kwa ine ni provide ni tuguk ine ni ibura vili ne kwenye kukwa imama kwa kakwa kwal sigaro, kakwal machani, kakwal jumbi, kakwal vitabu nwa lakwet, kakwal ngurye nwa lakwet. Lakini, kwa magigiri kwa raha, yuwa ni chie kibu rabina, lakini ni chie kibu rabina. So, kumache yumuwa kwa raha kongo sana tata, engasi ni yoy. Kwa kasi, ngosup, akule maapchalgi, kwa kereke ya katebo, yotu nwa kati kundi, eba kwa kwa unusili nga lubuise kwa yin, kwa vano alak. Iba koko kako nili bise kwa yunga wale kwa njini kitabu sekla koko hano koko wale kwa chumbi koko hano koko liya niba kotele so koko paman kusubu senatas nga leti boki rovini in ground koko paman kotele governors sababu governors sicho kukingo chut kwa nyuri ngechero koko naam kwa mrovini ni maibu wate gitaga maibu wate mwana inji in ground ite kwa maya igasi se kwa mfano kaundu zini kwa makuru kaunti nipa nakuru kukigi uwoke kapsa kigi uwoke otke liki liyang tabu kwa nye nakuru mami ngalega agati nari mami ngalega ata ngalega ata ngirikaita ngalega gitor mkulema mami ito mami ngalega ata ratunwe igigiri nguna konyo kwa ya ataka kana sababu the last part and the last minute naka tu unoto konyo kwa ya ata so kumache ke mwa gile siyani taskoba man sana tano ba kiri chuo amecha kwa ibonge sisi mshimu atiyo ako amu chuo lindi yoi wengine tati ora iye kwa hasi kumi aki tena jambori ya top college president kui walui tashenet majoro tuli da aron chiri yot tena kasa sa lakini kitu kitungu amecha wuno sana ta inga lega kwa ina tete chipa tu magila bato tena mshimu magi tualu ndege aki lava tibe tabata ako ninge tibe lava tichul ndege ita aki fly ni manda second time ongalan akwa na inji itibi in ground uyo kwa nafas yun itibi kwa na inji kwa sinu wa na inji ikochi nafas wa na inji kwa mwanga le kee lengolo wane chepio saa yunga boyo takenga ak poa takenga kwa ngalan ikas ngalerke kwa na inji aru njiriyo asi unyuru kwa indi onatez ita imi nipinye nipinye chike kisiasa kutu kutuwarte nga aru so kutuno toge okwe sababu niki kisapote nini esene asa majority leader kiboni mpongesi, ibu nukwa tatupsige kono para kwa tabni kono telal kumye neywe kaa ndo natane karungu malu kagilu malu sabo nyone ako kagilu neywe wana bruce amuwa ungarsa kagilu mapee nye ndo iturro magoiko bie nibege ndurro ito embara ni magoiko roban ngobe nibege tupse kwa yungo tatungo koroban kogi gabome tiga kericho biga bome tiga tsigis ana na muwok mabenien peitorot amuite nokwe itu nyone motoruktai kaindo na ten nyone tsigis ogunde otago bunu aronjirio ogogati sapu otago ti korana na nyoga ido na tetam na kuru ngale gab semet eke ko ta college ni na kuru ana kigetel ogigele kiwole semet ngale gab senet tanimite ngun kogiri chige magigere chebiose ako mele ni lagure sababu chebiose chebiose tenne yar magige kwai lagi mugiru chige magigere ngale gabo ba sai kona samage ba gram la samage ngutu ye lagi ete kit kona samage ge ger so ko ngun no ti am na kuru tena tanigi bendi age amoni ko mwishimo sene tafikaria mb no ba na kuru ta uni age go ni support asi ko toreti lagi mugi kitu numa chege go runonyo ko garun kie mache kaki sangi la ngochuta kikaria kwa mami mwishimua sasa ngiga
0: sababu tu ndi misangi
1: sarabu
0: kisaria mwibet nandiyos
2: ya mwune ya tuwe tati mwune li kongo ambara ni wago na ngare tabra nisiki kwenye wabaisho ni kapsenet sana taman kasi ni koko chungusan anangwa ya wafasa iti mwabaisho ni kiwa in county kiwa ya kafe na county anangu gero ni testo ataira vini kiwa bu national koko county ngutu kukenyo koko ngwari ya nekarara ako magilio nasika ngeet sana takujuti kafana ako tinyera iti sana tako chungusan ako teka natuwa agatukun na imu waksukosu kama natu tika nanguli kiwa jika wita katiba nwa taksi gero ngu nakulke buharike vike sana ta ya kafana ya kwa mwabaisho ni sobit kutu akubaisho ni kige ulibetu tota lakini ngale narane sana tananyo jerarge kibruoti jerarge nipanante kaunti ulyaita baishi ni man ngumuti vete mbunge yun kapesa ni mba sana kigere mangele kitu nye sana ta lakini ngurit kapesa kumwae baishi ni uliki baikwa chindai sabarisha katajiki kwa mwabaisho kafana nipanante kwa taita sana akutomo kenyor chesana governor nenyu na Stephen Arap Sang makoset nikikere kele kapoi ACC nyokanam governor anan kakipchi governor ngatutik amu kakinyorchi makoset iboru kele senator Gerard Ge oleitoo kasinyi kwai kosupke ak ngalekab siasa amu ngiro oleitoo kasit Gerard Ge komeche kowir governor CS nebo India notok Kipchumba Murkomen mami kii nemamwae Gerard Ge amamensionen Kipchumba Murkomen kanam chuki nenenyi nenetinyeke ak CS nebo India nyokoteshi governor Stephen Arap Sang ingapo chekangile nisup governor Arap Sang kojulotin boisionikchi iroo nguno kimut kamiti nebo health kobwa Nandi nekinyekesungan sub counties tugul chebo Nandi county akoi county referral kapsabet chu mami makoset age tugul nekikinyor akokinyor senetae kole panganat county nebo Nandi sector nebo health amu ikere nguno ile senata nebo Kisii Onyonga ak Mandago ko chekindochin kamiti notok no akinyor ripotishek tugul kokororonen koroi ko Gerard Ge ipkoipitainik chekibo kenyishek alak chekikoba taa olin akoposten eng social media akole uu alino nebo Nandi county ngalekab sipitalishek Gerard Ge nguno oleitoo kasinyi komatakielewani kwakere seneta nebo Kericho amut Aaron Cheruiyot koikoitoo kasilindas ak ngalek ak 2000 kokochin wanafunzi alak chekomite amana ale kosop county ngiro ing Kericho yo kochin empowerment vijana koikotemene Gerard Ge nengololoti kityo tom kiro akot ko akot empowerment akot akenge tom kiro akot kosapoteni Gerard Ge akot apart from kobaling senet chun kotom kiro akot ing Nandini kiro kele kasapoteni chi anan kaakot kaempawan chi ake tugul kasini kityo ko ng'alalet ineke kia ng'alekab Gerard Ge kosir akot boisionik nguno ngilen iro ye ichungusondo governor nenyone nebo Nandi county Stephen Arap Sang kochungusoni ing oretab siasa meleni iloe boisienyi nobo oversight nobo kawaida amu takikenam is governor ngot ko kitindoo makoset ake tugul kikwo governor taitab senate several times lakini mami makoset akot akenge nekikenomchi governor kokameche ale Gerard Ge ai kasinyi kokikonu ng'atutiet ing kabet nebo age kot komong iman kele kakonyor makoset governor kokere governor nebo Kiambu kingichungusan nyokoba EACC kenyor rabinik chekimite kot keba Nairobi kora orinjo rabinik chekokinyoru ing kotab minister nebo finance lakini ing Nandi tom kenyor tuguk cheu chotok koboru kele kandoinatetab Arap Sang kotilil matinye makosa ake tugul panganatin boisionikab governor Arap Sang Nandi koek chu kityo bo Gerard Ge kityo oleitoo kasit kwae eng oretab siasa melen eng oret nekoae oversight kuiyoni ng'atutik ae ae kityo inendet eng oretab siasa koamune kotesyi ng'alekab oversight CS nebo Indiria Kipchumba Murkomen kakalyamae boisienyi nebo oversight kityo akometo Murkomen eng tabanyun akodilen ak governor amu kakole si kale governor kong'etat iyoktoti Murkomen kwomosisisiek kakabun ano chotok cho ng'oliotab oversight kimeche kele Gerard Ge stylenat akiyai boisieng'ung nebo senet eng oret nekararan atawaisa akere alau kochubun biikab Nandi tun kwoin kebire kura kisori Elfast no mokoiwe Nandi les
0: ongemisen Elfast arai kisoria mulimba mokoiwe Nandi Hills bana Bruce
1: Yes, and I go check about a comina fast limited so 3,000 agrega you want to get the check a pokal tinget.
0: Yes.
1: I got to get 3,000 koko gigo chichi agine ne tom gosichegi en soko.
0: Alain go tikitit kwa genge kitu nege.
1: Tikitit agenge kitu ta ingele tom kai chutu soko agoto minyorugi. Mm-hmm. Nengu unavahasi vangange ak 3,000 it.
0: Yes.
1: And korune chabrani.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Hidu magati tu yego idaringi tu kan star 274 hash.
1: Yes.
0: Star 274 hash.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Star 274 chutu soko inge guni siki baraindo siki nafasi nota nagarara ne agi namjige baraindo ing pitu tabrane star 274 hash
1: star 274 star 274 chutu soko aga gumo ngele chine tom guys chegi en soko go chegu 3000 ibanga ngegi nde una mbesa Marion pongesi Marion chelangati nego siki ticket tine tai agere chidre guren Ismail Mutai kasi ticket tine boing 3000 pongesi ticket tip number 4 give me ticket number 4 ticket kigure na chichongo sikye star 274 ash
0: yes star 274 ash agere gure benda cherotish
1: yes
0: antara nga sikye abotake na agere jikito star 274 ash
1: star 274 ash
0: yes *274#. Soko ingi kuni agi namjige abraindo tenegraran yigita sechai.
1: Agere bi chaga ge gertabik soko altinge tenu chigi kunyoro na vasen soko. Agere bi chaga nyoro rapona. Agere Richard kanyoro 47 shilling. Kagi kuni na vas token chibo ite chutu. Agere Naomi etergech kacho tagne soko kagi kwache pona as nebo 523 shilling. *274 3000 3000 enti agetu kuni chutu soko. Ata ingile tomga nyoro tige titnegi nyoro negi en soko *274#.
0: Soko ingiguni agi namjige bra na fas mbetu tabrani.
1: Ega saka na Johnston ingi tabeni.
0: Johnston ba gitaben.
2: Jamge
0: omune. Jamge bana Johnston.
2: Kungwe missing ena ba uno ane. Kote bin. Ina ba mana na tozu ne sana ng wanget. Oga ito na ba shit aga ba ng wanget. Ami ko dino ba men. Aga macha magi na may ilbasu sa wala ba ane. Yang dari zaman kuasa, ayam dari zaman kuasa, kita baca kita. Tapi tuh setuin, kita marah. Kita kita pernah kuasa, kita terjun lagi lama marah. Orang musa tu tayang. Agi mau kita agi nampak zaman kuasa. At the same time, tuh setuin itu orang kuasa same thing. Amat jauh kita ni nih, profesor, doktor, hendak berjuk. Among kasih ni aku tahu, nengkandan, oh nanti biji profesor baru juga, kau kasih ni aku terus terus tahu, kau yang mana nanggi dia berapa rapi sih, lagi nanti tu dedek dia berapa yang nanggi terus terus, apa cara pengen baru juga, ini nelayan kecanggih kau dustan buat metro, kau isi di sini tu tuan, kau kumpul ni, unlike dia tak kau meh, miru terus terus in isi di. Negi tunggai ay, ikan hartap kampus. Emi kiri primary school, tom gitu aja. Agama ni ada. Agama negi parju plus pete. Kau gua nama negara asit tu, kapan apa parju ni? Kau yang terpasen, apa yang saya? Aku mangu anu gua ngerti, gua malu gua gua gua gua plusin kau tahu tin kasih mua tua. Kau yang kiri sobat pegah bin, ay nak gua ribu apa kerja kerja sihirnya ni entro. Ali basin ente, itu tanam muka anggo. Kau tahu apa yang saya cakap terus tu? Amat juga asal am saya nanti ni tu, mahu dengan wakil. Indra yang lagi awak terus tu, em ni indo, aktor ni, agamanet, kau bawa mangku no atau? Tapi tu mungkin negara siapa terus ni? Ia mungkin asal apa cakap ni? Asal itu inam dia mana? Tapi aku nampak terus tu kau di sejangan, kau mungkin dia yang pernah sini tu. Tapi ni mungkin negara cukup terus amal ni, asal am saya nampak senang. Kau lewat kiri, arah sana orang ni guna, naik aku nama guna ni je, mana? Di nama kiri apa tu? 200 tujuh ini. Kau di itu kerana urus staff itu mana? Kau tu guna, di mana guna kau mengangkut urus pihak? Kau orang tu nak kerja lagi itu mesti. Oh tu si, oh tu nak mengingat si cegi atau si beri atau si ini. Kau atas mengangkut dia ni orang yang tengah masa depan dia. Kau masa depan ini kau siapa? Kau masa apa orang? Imagine for the first time. Kalau awak terus yang dua puluh saya ni, saya apa tapi demi view tu juga. Anak malah ini nengku, tak pun muka besar. Ama jangan dia punggah si baris lagi. Awak desta kau nanti. Ama asal main gampang desa ni tanjung nak gaji. Makit tinggal nak wakil apa? Saya cuma ini nak lagu tar cita. Ogi orang jauh bawa ini ada mite. Kau tiap macam awak saya de. Ia ini indo, aktor ni tak kena. Engkau dua puluh saya de. Ama jangan asal juga nak ada baris. Ama jangan asal juga nak baris lagi.
0: Kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kalau kita tanah bawah meh, kau kita negara sana tanah bawah meh. Prospek, tapi kal mitei ngalekab kasarta nekoege akot teta ko akot komach kirgit amake le tos amune sibun kaimutik chotichechen betab rani bana Bruce mitei haikem akoi bun jumjanata nebo haikem joto ako jumjandani kotoreti eng kanaptaet akoker kole kabit akot mising konyorchigei boroindo tuguk akinyoru mwek chechang eng biongung Baishi rani jumjadana nabo haikem joto kogewe agrobeta katugula kitep jumjadana bana Bruce itinye baraindo natanege kora jumjadana kutindoi nutrition anan tindoi kutmisem tuguk kia tijitarete kutmisem minerals kia tijitarete kutmisem tuguki kusit kutmisem kimua yegele chame tapkia natanagararan natanaba burta ago kusit kora kubaibaitu ago te beo ngongigir muwe kubaibayen akigir kutmisem kubwane kwegitu engwaret natanagararan kit notan nagaran kot mising bana Bruce ibaishe chumjanata nabo haikem joto nemwae kole akikisho landama kwa boma noto kot mising ko ngolio kobun haikem eng betutab rani
1: yes ke kasakine chitab olimbat ine tarab sitiene
0: arab sitiene ngakuru
3: jamge boishe ju
0: jamge arab sitiene
3: eba ule nakuru bwana hola la fisk jochoy Maja Sayet. Ini kengen gelai ait presiden yang juga iba G7. Wah kengen diuruh kenyata. Ubi oge mau temet kasar lagi ni betul negi apa gigi huru bak si negi apa William mac ya biasa ni. Sebab gusoh aku maruban kapisan aku mata geti negi tu negu rege mau. Wah kau gian cuta cuba William gue kena ente nusoh yang rata. Aje juga boleh tuan boleh ni lekai ceng bergerai ni kebun outside tu ni. Aini nirone ama yaach biasi otom gagi tu bande abigi boy bango lem nakuru bwana ama ja ja tay ngale jo mu atinye o piche goro men ntayu ngale chu base mestas ogogi su senet komi corruption ni senetas chengo ngalal igo se ile gatte tugu ke humanit e go manit for example ini gas ni nyoni gure geroche ngotwek agotep kole kikochusa gavana ninyo 100% because ni itite sipitalishek chokot prongetit komenyoru chekikabakai li prongetishek kechang akerchiek kechang tuguk kenyoru sipitalishek ap kolenji sai piik chekeni 300 shilling nyokoropchi susan inyoru ratilit inege prongetit kokikwamre lakini Kobanya ngong senet tulino, gobare gotwe kero chego logur chebiosan gonyo senet kelo kanyo ngonet kosindo sa president. Niko maje gele chaina president arab rutai we gai rot chie chebiosan soit gobare bi gap kolenji. Koi tindo gobi arab rutto gole chebiosan chomme susan. Ko ga gonya lil bi kyo man. Ame go no sambo ge ga songa lali chor wen yuto du son sai. Ago mi kine ge bare social media. Ne mago unyangale. Wege ramut kolonje ni. Kavana na bobo amet industrial pakingo limba yin sotik kigero oin soine ni ngalega barchok na osinye soine ni ngalega wata kwegero wiki se chuko mileto lin kavana barchoko sungu wani kwaun in wadi se tukungo yote projects ya umbia ako yote chiki kwai lakini wana mite tindas inda seneta nigure wakili nipako penyu kumalanyu Negi higo mbwani naka pisa kwa liba nko ta senet. Ngo tuwegi chogos ayin na macha ugur barchoko tinga mbubu. Au kecha maina wabana barchoko labo tiundo kwa mwinge ngulo mwati nye magosa. Netna otakamu nengo mwati viga abo meto ale chiwei. O nuweri kubare wakili kwenye kureyesoi. Mwati makuwa usap chepikos inge mbule kako kureyesoi. O tinye namanda mwa kere karogo tap korba inyo. Aku kaji bonda ni, ame jangan amka bandar ni bawa met, araba cuk, orang kau tertami ni, aku oke pasenet, ozal aspiga bawa met, amun time ni, ama ame jangan tulah si met, wabra angalala mutko boleh ni tuan, aku kaji tuan kerja, magi bayi bika nakuru, ama jangan ama kau araba si tien, magi bayi bika nakuru, that's why kau noy we jole, cebiasa ni uresan ingga mana, susan kau kabare, kau number one. Kani chebiosa amiga banani ogo mbanat kondo igala inyoko chube chigo mbora chebor inyoko chube zimbora chebor eleme nyoru yani chobe environment na mamite umendrebe mamite mbisi chok ene leader ninyosu kwa sikigo chubis Nyoda ya bago ramu ishi matonu hii. Kusup kwa labata kina na wabago kutu nyo kule chika wabi poryoni kia tinye lainu. Mawaginda bicha ikora ni kubi ni Friday umocha ngurezo inotu. Kibuwane this Friday kagi gombwa the same people shuki gombwa nikila. Kagi gombwa ni block up. Kagi gombwa sudi. Kagi gombwa ni ure chemite. Kagi gombwa njeba outside tukun mime giga yitangu na bagericho ni ure chalis ketif. Kebwa umocha orangwe shuma muta nyuge chubis. Marato utaibu kebwane orangwe shuma muta yoto kone kitu kilomitas kwa lamit. Niki zwa me muta inenyone injep kinoyo ang lamit ni inwe niche sir. Kwa kimache kye mwa iblokam kumyeo. Kiki para kiso manacheka lagu magiso umase. Ako kite kisimbo ibo ayo na kawa sis. Anayaba nandao. Kaki kwa mbwan iblokop kunyo nipo nakuru nyuko chupando ikioke. Kwa isho ni kekikere nakuru sa ayo kakimwa manit. Kwa jopo umenra bliza jelule. Ni itite suhuli nyoru tagi ni. Itite ingo kwa tumega lagi nyoru intensi chiket. Lakini mami jopo susan. Lakini kikomba na ati blokop saa hii. Kuchobo on Friday, nyo kwa toilet, ya ni bichu iwe. Kekura nyo kimu toilet, nyo toko kuendu saa nyo kama kwa hacha ndo wa nacha kubwa. Kunyo kwa kiko jinef, hili mpoka 500, sinyo kwa wili. Apo lukwa ibu jepkono mpwa meto kwa tindo blokop chika punu wano. Kima kege ringe koni ni mpombo, jepkono oke. So kima chike mwa blokop inye kee tekisim. Aoka ya miyositu, oke tekisim kwa kipur ye tapo lenjim. Lakini mpwa kukumbwa ni susan. Nyo chukando chwa nakuru mokurom kasi Friday nebor nyara sikei waso mingapsa ang nalo jorwe ngumbloko tenginne nyorori rai nyo akirat poyot ke liyegin tumoy because kasi neke mumocha ngoskuriyok anyoko chuba wa kingpin nyoba nakuru wesi malbrain mutai kumagiyo ni mutai koko girobe isho nise wakwa chechang ni itite sibitali isho mami bronge tishe puwana na ikas kit kila gitu sibitali nye gigi wachobli aginutia kwa wanjebi wazani kule say sinyo gigo mbwa nwech kita negure blokopi amwa amacha amwa my boss baba nabarchuk higele ya mwami chita blokopi ako chita mungu mwami tuwai enyewe mawe ndingdimi mungu lakini rakponda nigele ni kagi gombwa ango kumatinda jepkondo blokopi uko kiso ambarchoko si nyoko kumbwa jebio sani kwa nakuru nika barburi ye tapuwa le njini ii kwa chini endo tiye kondo wei tinga eto Bruce nangebe in ndo nyorai nikire ngetika in kubara neo kata ita yali in tracksuit asike tuye chika hile kubara umocha ngurezo inot nechube kwa ndo ikiogi mbetu noto nga kasuti kumye lainu maula ume nusuti maasoma nguwane kumgi kumbwa na kumamite shida lakini nita bloko niko igure boyo niko toki tekisi niko kyoroge nji kituruuru bloko ptade kongoy
1: kongoy kongoy mising kongoy mising arab siti ene kasagi ne in mama ellen mama ellen
4: chamke bruce abdumon
1: chamke
4: kongoy kongoy en kamukta inda niko chamwe genyuru nasibu inemye ibaibaya gimwa ini kamukta indet kongoy koko nekeger kora akobo kandoik kyok noton ko senator ak noton ko senator ak gavana boisionik chetindoo bichon ko kikikochi boisionik cheechen gavana kotononjin kaunti senator komii national akine korepresenteni kaunti ak kemwoe kongoi en bichoton tuwan amun ngomami seneta komatonone kaundi komami gavana komatonone kaundi lakini mi kityo kit agenge nemotoguye mising ole ne nemochomyechi bichu ne nemoitos bichu kinyokotiyo ne bichu kango kokilewen amuni kango somotes bichu kokosomote agetugul ng'echerenyi ako kikikochi tuwa mising ong'olole noton nenyo nebo kaundi nebo bome amuni abwote ko tuiyet en Fairhills tuiyet nekiwon nekikararan kabisa o kikotuiyo tugul lain bichoto tugul chon kikokilewe akong'ololchi manai ale mi kit nemoitos bichu mi kit nekikibore kechop kepchei komotochobok amuni kikaai tuiyet nekikararan kokaina kokakitar lewenisiet koyai tuiyet kabisa nekikararan nekikilele neye kongwe Jehova amun kakotuiyo bichu ako kayai tuiyet sikotestai bomenyon kokararani lakini kibwa ngomurureon kokotoiyo kabisa akonam kokalgee seneta ak gavana kekolchigee tugukab serikali netemenon any kora ale ngwany ainon neyae en bichu amun konyo seneta konyokole kichor rabinik barchuk kimut barchuk kwa olimbo Nairobi ele makingen is kelenchech kokilaini kakesor barchuk kakenam barchuk kakekur kwa kirwokyi kirwokyi barchuk matyanit kemi tugul gaa kinyoketach is en bomet barchuk kole komotinye ng'olio makibendi kora netyan kesoru kora barchuk kotemenan any ole bichu akorwokyin barchuk komatakere kartasisiechu kokichorsen bichu komuti barchuk komatanai kole barchuk ainon nekakimuti amun uon kakiwechowech tugukyok resources chebo bomet amun ketesetai kebore kionitos inye ko resources chechok chebo bomet chekotokiboisieuneino anyon any kotor ale tinye bichu kit agenge nebo komonut neingen tuwan ng'o ne ng'om ko ng'o neberber en bichu ngot kokichorso barchuk kokilya makirat akelech kakerat barchuk ini kimachan kelewenis kecheng kito age anan kondochi nekomiten nekotibuti nenyin ne kitesetai en bome ak amwa any ole en kebeberwek chechang mi chepyosanan kisto senet kora akichek kokisto senet en olinywa kikisto ne kele tinye corruption kikinyochi kaneta nebo oeng kiisto any ine anan kit nebo somok kiisto any ine kokakenam kora nebo Kericho kokakenam nebo Kericho akine kenam anam kele akichundo kotemenan ole seneta chu konee nebongoni ako nee nemoche ako nee neete akichek en ireyu kilya mamwa besio en tuiyetab raia kole amoche anam barchok ini kosub kakwandutik imuch ine komakikuitos iman alakini nemamwa sikenai kele nee kiteseta en ane ane aesioi ine ng'alekab senet ako aesioi ine molelen any ole kasapoteni barchok ole sinyokwo senet kamwa ale gavana barchok nguni seneta ko wakili alakini maaisea wakili amun kitoyoche korat barchok amun kichorso ko kitoyoche korat kenai kele kichorso barchok akesich imanit kele kichorso barchok nibuch kou mi nguni komakere ane kokiyai imanit amun momi ele kirwokyinen momi ele kikirotyi barchok itiakat barchok koyai kit nemoche koyai ngot komoche kosom ng'echer kotiakat barchok kosom ng'echeret nibuch komokitinye ng'al kimwoe kongoi akelelen ochomye lagokyok chebwone kora konyokosome ng'echerochu ot kaku kochobotin kosom akelenchini som kisapoteno kisapote nebole Jehova ibe ng'echeret koibe ngole ibe kaku ko sawa kole ibe barcho ko sawa kole ibe wakili ko sawa lakini nibuch is komakilele lakwet ongoi
0: ongoi mising koko mising
1: ongoi imoche inam chone
0: kine
1: sibu kekas akine waiso en
0: waiso nebo koilel
5: amindai dungo dungo burus atinga borona nebo koron betit abra me amedale dok burus atinga kongoi borona nebo koron ojo makorok ni ngalya matinye ako mama ngalya na nebo koron la bitu kam darte ngwa Ire mo be di ki ni ta bru za king de pale. Unge ga ni pale to lo gar gai. Ni ga ba ma ye u bin ta ba na. Ni sa na ta ye u bin ta sa na ta. Ni bru zu bo ba gar ta re ye de je ni ge ni ga na de bru zu de. Ni re ira pa ke ni to lo bo zu ngi shu in ba de. Ke go pa go wer ti as na ba tra sa re gi stu to. Tu mo go ma ge le ki to go ko tu ba go i shi Okay, maybe to go by here, we got president. Moki coin raya, it live on top of the top of raya, who like king, you know, come to the top of the planet. Kogi over here. I'm also on to tell you, probably what I've got on the position. You know, that guy. You're a guy, was your media, come to the call with the Greek crypto. You're a geek, I don't know what I want with the Greek of later to make it even a bit of the bomb with the crypto. You know, like a more bruise, or a mother, my mother, and move all of it to that market. Kira apa isu ni? Cukup kini kau boleh kau. ngengalali rani irasen yang lagi kamu kira mut presiden kau jadi kata kata kira mut kosukul Inggrisen dia alfa mias Greece kita kau mut ini presiden presiden ini tanya entah apa ipra marusukul ini kisah mana Greece kita presiden kita ira itu ngalang apa hawa ira itu ngalang apa fakado ira itu tuh kecang ira itu tuh kan aku itu ini kau ini kita ini semua sugu repotomi Allah sih nggak tahu itu dia tak ke Bruce tidak tak ke Bruce bosan kerja tarik Bruce gipta umur jadi kita jadi pelakunya ni apa kita pelakunya tadi apa kita ngapain dah ke apa kita ni kecil ngapain dah kita ni ni mitolin baterai cari negeri gipta kita kerja ni ambil bukan itu ni yang kita cium deh Allah sih tahu cium deh bukan itu ni berapa dia ni yang Bruce bosan kerja tarik apa isinya tanya dia saja tu bayi cium aku apa kita kerja ni beri ke negeri gipta kita kerja apa Bruce ngapain tu Atinga, ini lekjo dia kamu kira kamu ni ada tuh kamu lalai Greek. Kaya tak ada tuh kamu lalai Greek. Ogiye siapa ke lembaga ni? Kamu yang ni terkata kan Greek. Aku sih tuh baru tu berani. Oh, tapi ni ngelak apa nampai? Oh, lewune. Kami tak kau di nombor sendiri. Oh, kami tak bawa ke sana nanti nanyu ni gula ramen dago. Kami ayah lek ramen dago fungus. Kira kan ramen dago gula buat sendiri. Agaknya bayi ini kita tak guna tip. Ara mandago ko ya kasai nanyi ne chedi ara dere moer kana ne ara mandago ne sana tasai kulle maagyo ki bhai bajini ura sai ka kitne ne bisa chaza

0: 하고 또 다시 만나고 이번 시기 고생 거도 보시죠. 그러다 가면 계획 뭐 따라 저를 좀 내가 가라 저를 몰래 이제 거기 내려놓고 고 이제 갈린다. 이거 가면 또 만나라 저렇게 엄마가 걸로 자 잔디 지게 지게 일본 지게 로스터 와서 몰래 보신 게 아마 그러면 계획으로 이제 따라 저를 이제 미팅 뭐 아니 지금 내가 좀 내가 만나고 그 말아 만나고 무슨 소리 그냥 저를 뭐 머신이 제가 앞에 엠와이스 Kebole bos ngi. Mau terang ya takkan ya. Kalau yang masih ni sih, agi ya tengah jalan sih. Kau tuan mana kau kalle? Ji kalle mite. Kalau mana wika yang masih ni sih. Kira kalle ni sih. Kira kalle tu kuka sah. Aku boleh sih. Kalau dia sama dia sah, aku terang ya. Aku tak kau itu kuju. Allah kini kau terang aja dalam galaja. Kau terang aja dalam buah kuir. Kalau sih mama tu penata. Macam apa yang mama sih? Kita boleh sih untuk apa kau ni? Okey, mungkin dia tu ke penilaian raya. Plus, mungkin orang sih untuk raya. Kau makin tambah ni kalau bos kan nak kalau bongkoi, kau kahkan nak kalau bongkoi, kau muncul makin kalau bongkoi, ambur aja kau makin dia bosi ni, boleh kau. Allah kini bosi ni, terbarat jalan ni, ada muai, Allah makin ada bosi ni terbarat jalan ni. Si tambah bosi ni, tahu tambah ni aja, kau jangan main dah. Nampak? Bagai radius, nampak apa tinggi, cawe ni ada berapa orang? Allah tu sepatu bosi ni kat sana, kau tengok. Kita lekat jari cawe kita kau tiri, jadi mana jergal itu kau main dia. Agaklah dia semua sahabat ini sahaja untuk presiden. Dia kerana berano, dia sebenarnya itu yang pasti kau lelaki dari. Wajarlah mukmin itu tuh yang sihat melimpah darah. Wajarlah ini ibu nenek guru, ibu nenek baringo. Baru dia, aku kau ni dia sekali. Ofisi di Faraja. Kamu dah mahu berburu tak kira? Mukmin itu mana jangan berisian ni, aku berisian ni kerana dia sahaja untuk presiden. Emak dia sahaja cerdang jadi cuma dia lelaki dari arah berano. Kau jitu mana dia arah berano, nampak macam berisian ni. Kami dari dinas kongen tiaga nunggu ini mana? Tiaga nunggu si tarik pikir, orang yang berus ini ngalali buli. Pikir ngalai buat sendiri siapa yang mesema? Kebar jenis apa dia ngalai kapka atau kelompok orang kapka ni terapisnya? Kami si takkan aku segai polimasi drone kalau kita masih drone itu dia ngalai kapka. Kebar jenis apa dia kapka? Liga sini kalau tak kapka, kimi polimbara kalau kita sini kalau ni kalau tak kapka. Anjo di cakap tarik kita kalau itu presiden, kita jangan ni. Nampak belum? Amal jalan dia sebagai orang baru, kau baru tuh sila lantre. Kau sila lantre, cara lantre ni tembala aku tanya, aku beri. Mami tay, mami malah lantre baru lantre juga majuru. Jiwa karon, pasi takoi mana jokti beranda buk, iu goreng. Malah kaca, iu goreng kasi jilid lebay macam ni. Aku apa itu lama wabias, iu rotar tu bicho. Amal jalan arah brono, betul ni lebay macam ni. Indah udin semua tu, faham? Kau tu arah brono, nama kuat tu ni.
1: I saw.
2: Eh Bruce,
3: mm-hmm.
2: Al Tumult. Samge.
1: Samge.
2: Kongo Bruce, Kongo Timon, Kongo Getesi Nyor Bataj, Amun, Tetutik Nyo Vech. Yata Bruce Amaja Amale, Nyiki Suwe, Mwile Lda Nyo Kapsa. No Nyiki Sinne Kapsa, Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Kapsa Nego nyora kiden, eno limba sone. Nego ba ishe, eno bisi tabse data, majori dili dano ba giri cho. Nego wat kundi data, ane mutiyo kisha nande nane, to amwa ite chang, amwa kipia amwa ane mutiyo, ala amwa mutiyo, amaji kwa swan, amwa kachagla ano ngoliyonde ne, aksiyo imuta maritim. Eche ringemi ketesia ni, eche kigeri be ketesia. Walau ni tuh berarti tuh kul, kosong teja ketesia tak ada aja fem. Kupi jual nolle radio ni, aku muat itu angale. Naga Korea buat nafru sakti mon, kuka tuh ne biru tuh ne bata aja fem. Kosong kul lekam mana anu, mana anu. So saya tage. Kemaju ucapmu yang orang kemua itu tempol le, kemua jitu jujur kerja kerja betul kerja jitu ni kuat. kou chibwip amole chibwip mutyo.

0: nyorna subu nemi ti prese na fase no go no ti gap tap to ti son ke mo ko ra ite chen nya ti wu ti wune de ga agi maina ti ga ta ge
1: ko ngai ngai
2: mesang
1: ho ti nge ti wa ja ge ger ga lega absorbing nge la gingi go chi factories ko to no jige o pit ga lega absorbing cha le lach so on chele lach ke tat ko ta sta gura ise go ten dergit Abang ada tergi 17. Arah awak nunggu bendi. General, lego tahu ke agurai sekejap boleh direct tag.
2: Yang nunggu siaria itu sama. Lego direct lagi. Agi lo present at the same time.
1: Mau ini tegak besa.
2: Arah ngah tu ni kengkeng kacau cepat. Yang kami sama ini tak segi sama mengora.
1: Ada macam tu ke? So tinggal tu macam segi ngalah. Lain aku ingin kita tahu. Kita macam ke macam orang pungkai si doktor Paul Gibran orang. Nanti bawa gua cik up factory skoto nanti ke? Tapi ni kira kira kita langgar lagi apa cah macam? Chaba national, chaba yes. ITTA. Koi be picha bunu central le, because iche ga kutunye director ek chachang. So yega age nyoru age chen director ek chachanga. Kieti nye numbers chagi muche ge pakenenen national level le nga lega lewenisho shek chachang. Kogi muche ge tionji mkotene yonji bichota kawati. So yega nyo garabi go lewenisho go lewen garabi ikche kolewen gora director ek chenyo go muche go tionji. Enta. Hale ki kwano menje to anange ni broti chan mga ojen.
2: Inge ni broti.
3: Rodit. Oh, macam ni lagi macam ni nanti saya sambung rasa itu. Mang angin nol lebar agak, mang gue gugup tenggel lagi kerja ni saya nara awan ni. Kalau angin nol lebar agak asli ni. Lebar gaya titi lebar agak sabu gunam boyo. Kita macam ni cuma nunggu nunggu terara awan. Nara awan ni tu zaman. Ada yang gue mangai boyo tu. Bantu nunggu ro berangai tak kena. Merongke. En gue tu ngeliat negara orang yang ngalala yang ada asli. Bukan nanti nunggu gue wakil itu ke. Anu tamu kerja gitu tu. Tapi gaya sana kaya bomen. Gaya sana kaya bomen. Kami kerja nyamper ke, kalau juta nugi juta ke, paling kuban negah. Kami kaya negi ribu itu bukan dulu. Kita mengiri ribu orang orang kopi itu mana kerana kotko kaya makan sabar cukup nana. Kami juta ke orang mata kopi itu anta korak. Kotor ribuat ke lupa kursiya dan namun, kami juta ke anda mamiyan. Iki roh ini munang kata punya sabi kau ginya sah. Tak kaya ke lupa mata kaya seruai log mata kaya seruai log. Kami itu indah ini mungkin nyai sekarang kita kau geger cut kau kaki berasa cukup kaya indah bila namun mata kau ke ya nunggu geger cici uang kaki senda. Kungu kiri gua macam gigi orang nak pergi ke angkara kat tu. Kita macam orang, orang kakak nalar gigi ucapan itu susu itu tu mungkin. Kekir kiri, kapi kimi kuri baru kiri. Kakaya iman kita makos. Mungkin kaya orang nak ke gua cuci jagi juta tu kuri baru kiri. Kau mami ansa. Kau tu gua penti bihara. Kau kiri kau lepas gua nampak mana korang kau pergi ke mana kamu. Matin tu makos. Kita kan macam gua rumah bawah. Kau orang macam kengah siapa. Hecha buat ni korang kita kerja kau sama. Kita ni yang mana gua. Kutiba ndo kumi gino macha kita ngu nonji macha ke awan ni kumi te azu kunyo chita ke kuton gino tuja bar chok aku law macha ni awan ni sana konge tungu nom kutit por yit kutit pide ni on ke ngo ege ni or kuki ni kibe te bai shiu ngeni kama cha kau chunda waki bar chok tar fabi ya kut kum nyangi ngaleke kama cha kumwa koko mwa ni ngu na sigi zibangi le ibi tunen na numa kau sahin kun ni ruwa kora chita ni minga chere kau uye iu inne aye o no ita inda mumi te ta kumi kora kasi te chabe tuku ke ka cha kama cha en nyoto. Kau dah lulus ke tempat baru, jangan yang wakil itu kami kurangi. Kau terkau kau sabda ayat kau kau baru jangan mana. Ia waktu anda ayat aku kau wakil itu terkau keger kau kau baru jangan mana kita atau wakil itu. Ina itu korum kasih niya. So naga rana enggala itu terstaya bomen kau dia. Sunda baru jangan kau kau. Saya meniin kau kulele maju sana tanya. Nya naga agen sana tanya. Aku tidak berfikir nak orang baru jangan sana tanya. Kau maya koran dah mun. Kau apa apa yang ni pendi di kau kita ambik kura kami je kura agen. Kau saya sama kura bi. Kau biru kura bi. Kau naga Kami kuksan itu mana tu nenyon, kami nyon makau saya ni. Awang itu kita kau berbagai wakil ya. Kami rasa jadi orang niap kau tu kerja ni. Mungkin kau berikut baru. Ini orang mana guru ni? Kami juga ribuan ke between jadi orang anu tu. Kami juga siapa ni? Kami kau tulis ni. Nelayan tu ni improve space. Kau ini tergigit tin korun. Kami korang tu siang angge bagi tarik tu siang anu dah mun. Angge en opinion ni dah. Angge ambau orang ni tu punya urgen tu. Kami kau
1: berikut. Angga missing
2: mana British?
1: Mau kancat ke Kasper baru agne?
4: Yes Bruce, apa tinggal?
2: Jam ke baru?
4: Mula no, ambulah jombi.
1: Makar bangat tinggal.
4: Kongoi, na nama tayar gua anggi ni lelua. Gua yang menteri minisri cok. Kuto makar orang, koi ama mua kongoi katiba ma. Ah, anggono lagi gitul kape sakit, tulgitul kau.

0: tugul kibagenge. Lakini ingeweksei kokakitachin chi tugul, mi chito nemara kaangwa kasit kaweka sikoyat radio en nguni, akitachin kelen karibu sana sibit ketestai tugul en karonit nemienunit. Ako ngoi mising Weldon Bore leo kawe meti kawe naisek nisata en dokwek ya terter. Ako tesetai kora kusibi logo iwek sibit koibwech kora en sait tesap en goindo, sailo en wagindo ak sain mut. Lakini kimache kekuni nafas ni kararan en soko, kimache kekuni nafas ni kararan tingete en soko.
1: Mm-hmm.
0: Ako soko ni kabisa go brand new enzi tugul.
1: Soko na hata umbia kabisa bana Bruce.
0: Yes.
1: Ingele kiagi ikiti ya umbia koja meji tugul kabisa.
0: Yes.
1: Ema kira wangiti ya jungro iki haba metumba.
0: Mm-hmm.
1: Kegure belet.
0: Yes.
1: Igire kukanyi vika setep ki ingiti kele jita. Igire jitu liku labati yata.
0: Kori bishin.
1: Ye umite kwa naikule ni animiti uto.
0: Mm-hmm.
1: Kamunyo rijita kine kama uke expectani.
0: Yes.
1: Ingbe itunata naka mito ya kwa kararan.
0: Mm-hmm.
1: So, kami jitu soko ingin guni.
0: Yes.
1: Aku marah indah natal ngerang untuk mising impit tabrani.
0: Aku ingin jitu soko. Boyot well don bor. Mi arau nafsun wet. Kau lagi nafsun wet eh boy sek. Ia dah mahu bet. Kim sun wet eh boy sek. Ugi panai. Ugi koin.
2: Ibaru.
0: Aku ugi kena bos tak boy sek.
2: Ibaru telilin tu.
0: Yes.
2: Ile. So, kami jus ke sun wan ngapa bata.
0: Yes.
2: Ia mager sun wan ngapa bata.
0: Bata.
2: Igi jitu.
1: So, sun wan ngapa
2: bata. Matami nawas ngapa ginyos.
0: Kau kira kamu agi lagi tamus kau cebio sok ke sun wan sun ngapa bata. Boisek
2: gigisirinan.
0: Yes.
1: Anu ni boisek sana sana bana Bruce ni bae na.
0: Yes.
1: Jadi jam aku guru nguna gerongorie.
0: Mhm.
1: Ana guru ngoro. Guru ala ke metie.
0: Yes.
1: Aku jua nas junga egi tu jangi ni.
0: Mhm.
1: Jadi jam aku fasa sunungan sumi ko ba ugu jeli mbaba tai.
0: Yes.
1: Eh gui gere si laga kia tepta ni ginga na kia istare na ma.
2: Aku gi baru tililin ta bara. Em po yo na ga gui.
0: Yes.
2: Eh maging umara sek sumi.
0: Yes.
2: Turung gui gere ngi lilin. Ka ga til til ta.
0: Yes.
2: Eh.
0: Kore tos ki gure na gi terune guti ni ba voice ko gere kora gutinye bonda ni malo. En ba gi ni bote. Ni gi gure na gi one college.
1: Ma gi jeru na gut gres gilengi biore.
0: Yes. Ngele sumi.
1: Eh gure guti gilengi biore. Gi biore ta mi. Na ba kaina tsamo.
0: Yes. Imi kaina.
1: Yes.
0: Imi kaina. Yes, kiwe say ene matiana as wit lakini mbagi we say ka give watunge lenchi mitena ba soko.
1: Mitena ba soko
0: ngi. Mitena ba soko 50,000 eh 50,000 koni taga ka negit ka gongi chok sabari takenga 50,000 ichu.
1: Mhm.
0: Jo bus toge ntia tu Lagos eight.
1: Yes.
0: Ogi go jiti aga tukul nito. Ingele soko ne bus star 883 star
1: 12#.
0: Ko soko ne mbya ka pesa elinye.
1: Yes.
0: Ini hero tuko machambi chengigo chukso koni
1: machambi kabisa
0: kabisa chemi teso koni bosta 883 star 12#
1: yes
0: kagi koni

0: ene tuk ke somis chemiu kamienu magosa ne kakabitinye ne kayache ketoyo yani soru kenai kele kiribe tuku kogetoyo soru kenai kele kiribe tuku kenyu kogechubotke kimache kemwachin kityo kabanakine kele mangunu akeboisa kemet tugul ngeboisye ngunon ak seneta kablanan kokemwa kenai kele kosob emoni akomakorotorotokse tuku akochop kityo tuku koba lain kou elenyolundoito lakini chon kibendi sikeleyo komas senetai koi seneta nebo elekileiwei akoburburen mwei komas kongurut development kot kemas atke kuchwem nandi birote kot chererke chererke koboriet elekaech subuhi mpaka jioni kobire arap sang kobire gavana nebo yoto akwakoyan akine arap sang kebir amu malitu oli akine arap sang inito ora ikere tuguk chemach kokilole boriet kityo kaikeri keit olin konaisiek olin ikere matatoisiek en yu kibesio kelenen kaait pio kericho lakini ikere chebwone to kit nekimoe kityo Bruce ak tinget en yu kemoche development chekororon kobwa county regardless of kele kounee ara ndoribekee gavana ak seneta komi mp mp akine koribe ng'o neribe neo noto mp en yu raya ana ng'o mca konote kora gavana koribe akele obasait ako iwei natar kouni tugukab kwongutik esaumoe kinetkee ng'alek chekerkokichuch obwote in impeachment chekikiyochi mutai en kericho county mara mbili mara tatu ko chito nekiibe moch nekimuveni motion en olimbo senet kole inendet ana en bunge nebo keyai impeachment en yu ko rogony mweshimiwa rogony mca rogony okot akibare machi ak alak abwote alosibi yebekee nguni borekee kwane ne samis en yu chukikoshindos koimbiche mutai kokoekchi alapa nguni nguno makere kaptomor makere kokonikibo tukimi tugul yukinye okot tarimbo kobore ne tukuchu oe yani burbure not ko nebo kericho nguni en mcas kokokchia karibu mara saba en nekit mara saba ko nikere anchu komiono kasit nguni nekeyoe amun kawe tukimoe kokinye konde nyangnyang mutai kobarekee nguni woche ni mutaeta nguno mile mutai otaba kikomwo kolio kimale kikaliakikal komekere ile ngoro kasit any ngoro nguno tuk chekibore kaaken yu mekere ile kimi tabu en kerichoni nguni kora kanomwe kora mcas ng'alek chesobe chemookse kora kasi keleini mutai ak seneta koboisien kokasten bichukai ng'alekwak kochengchikee ng'echerok chebo tai yun anikoche ne iye mutyo melewach ornyon
1: ole en kichanaendanan konyor accident yes tingeta ikoshi chubo sasamangmut pongesi mb kianyor 50,000 agar tingetishek 50 chubo 20
2: yes
1: agisir gele school fees
2: agisir gele school fees chuta
1: ago 20,000 lani tingetishek
2: 50
1: agi magi chochitul kwa tiltigetit agenga agenge
2: mi tiltigetit agenge
1: kwa tiltigetit agenga agenge gichok inyor chigaya 20,000 chichutu mpesa straight nita atko magibiru unsi mate
2: magibiru unsi mate ngeta chutu mpesa straight
1: yes
2: igire mese gitu naba congratulations bana brusa kusup nata naba mpesa
1: star 274 hash
2: star 883 star 12 hash
1: chutun soko ngung navas yongikose katiba man
3: gogoi timon man ya Bruce agi gakwa nanan wa kina kibichonga mwa bare gogo ngen management tema se matangas ni the worst time go bagacho matangas cho ngumo the worst time go gele good pa Awa ibure laini. Ago mi jo 8 minutes. Age le goodbye you need 2 minutes. So bi jo mo ngala kala ga manage me get to chondo. Now about the issue. Ki get kin in 13 to 2013. Ko ga bana me bas ka bana bak pomet. Ko gi obare tenen 3 billion. Buato timo 3 billion. Ago ki take wa jet. Yani fun of yani master 3 years kwa ko tezi kwa kitrektu kwa ko tezi jo bisi je kwa in je ba administration ko chop kisa department era ni ke master 3 billion kama cha mwane in 2017 ako 2026 good ko da ni ko go bo met ko mo atan 40 billion is there na ni lo to save the 10 billion jo wa fanya ka kaba na ni go kyon so de ni e bi te ni go ga la semeta ko si bi ka ga si go lo do sin ka gi ta semeta go ri bra ni go count first come na gi mut de ga bare lesson mo atan 35 times ko senet au gi ge gur ti blog of note kuna mene chida ni ba kaun mene sana iba finance tu jo age cha proposal cha ako li goita pe ale kubare ni go bure ni git kara go kurkora le sa gora ata ka go lewe tangu na sana tano ton fa sana tano bare le san kali asi I bondon aya ko je ne bo de bo choice lo bo so agi the stock ko I mo agi the stock go go go vete chuchu ini ni ni ni tay do ri tu ri tu gi sto ni le no ko ka nyari ko go go na kaban I go de le bo le na tsiga de de go bitse ra rin a ge bare ka ta girotte ti ro ti ta ye ni ta go ni de si de ko ti ale no mo girotta le go mo gi chunda so go ko re ze meta ge go no lu good money ve po me ko ana go ge ti ko ge ti me pe ki ge obu ge ke ti u ti ge bo re ti bo la go ba go a go ba go di ba ka tu go mo mu wafanya kazi ye gorule ge gotini ge lege leban piche ba wafanya kazi chiki ga hile kostu wa kaza ta kye piu kutom ge leba ya na tuke bi wama ni itipo na plus on genene mami gina teza ta au mama chi ye zirche maname si moite ya ni kutiko kuni iwe nikwara Dr. Paul Brodorono kwe da wate kuni brodorono kukunu wapakato kunu kawe kunu galega chai kutoka wataka ngalega factory ishe ngalega accounts ibo ijege separation of accounts kuku nila kwa kwa nama ya kise kwa ito juchuto jibara na rabuoni ya ni hizi kwa ito rabuoni kwa mami orete ora ni hivu nutimo ninyone kure ni nginyo yugi inye 2023 ako hivu nito mgecha au hivu nyo sucho na mara ine mara tanu ako nini kichome kutumae mbushima nisha 1 kilometer iwe ako mima inye tebe ni noso aya ni yabwa ngale tuki golole ni ge uno ti gele ni kalia the best na tano go wa ga sita momento mo une sare go se na tani amato to ti gele ki di bruce e kapien la gati ko gi gi mo chin a go pi di ko yuno a go ga ge ge ge ge go portom a go le ki mo che ora ge ge terne su tan ke ya ki go bese so gan van fam ki mo ti ni sa na ta go go ngui e ga si ni na mugi mo mo ge le na ga ki te brami ni aporo ko a ju ga ki ga ga wo ni ge ge ona su ke kaban ina me fa ele ti chang mi dis tano mi je ni o yo a ge le explain to but bu tri bo ni ta na ai ti ko a go chuza la ku en ko la se ma i go face na mugi yo si le ri be ti ga be ni
1: so ko ni singo ngai mi singa ti wa man ta go shekar sa maga ge nge chega ba tele ba studio la ba ti ko mi singa sarta a ga gi bo tu ki chege le ti mi te na va so ko mi na va sa so ko in your ticket fees 20,000 ni a gre ta go mi ti ga ti 15 you think get Aaron Pongesian Cladis Pongesian Chitari Warren Weldon Pongesian Chitari Warren Teresia a til ticket ti chega ge nga go nyoru na va o ko ta gi ni I nyoru na va ne ga ra ni e chu tu so ko til ticket ti ko ge bre star
2: 2 star 83 star 12 hash
1: ticket check me you ko ticket check ata ticket check 15 20,000 to get ticket again
2: yes
1: e ga sagine thomas
2: mbo ta feli
3: yes jamge ndimo
2: jamge
3: bruce
1: jamke
3: amuna na ba narabe
1: bye bye
3: mbo ni aya jage ndo boy ko ta feli bu roba ndo ni stawe bruce ni asumo ni ni ga peleta ke lagi tu pun ko pong kan tu ka ko muk tu ne pong ko ko ne gi gi ra ko yin au bo pa si ta sa na ta e pa si ta sa na ta ko yi ko da cha no ga ai sa na ta e sa na ta e ko mi ka si nyu an ko yi ko ma ko re ga mo gum bai lagi ne ngi ngo la ni e bo me bru sa tu mun ko yi ko yi ni ko nge ti gi ni ko ai gi ni ko ai pa sa ai ti a ko I de in se ko yi ko bo ta si ya sa ko ra ge le I bo ta ko le mu ra ko le bar cho gi a so me ka che re ta sa na ta o gi to mo ko mo lakini siku kinyo kwae kabisa kona parisho kindi kabisa kona kona lakini ngu nungu uuja kwa rabi kwa rabi kwa rabi kwa rabi kwa hita sene tano hebo me kui kuhima kwae naza inkasi njini magelea ongi yoko juta parisho kwa nakuru
4: ala kole ko kaam tu gabe emet kilele ngole sikoroge barjo akole me osome kajeretab emet lakini nguni kengalale nguni kwa konai bi kora kona kole bi chito ne mokora yat kabisa ko yin chi ne ma boishinyi ne kararan ko senator ye bomet gabe yin kitu koger yin pasare chebo lok lakini oi ngu lukutini akole president chamchi not kesomesa lok kimamuche ke Kau itu muri dia ilang, ibu rumah tangga semua ni enggak wajar kami jaga lebar. Cukup, arah sekali anak ibu, mau mimi sih, mau mimi ni. Lain kalau kamu kita ni, izah itu agak lebar, agak pun ke, enak mana ke lebar sih nongin. Pasar, cukup full sekolah, cukup nong ke mana muncik ke? Depan, ni ibu kerjicu, kau yang asin negara aral, ini, enggak kerjicu. Pas gejor gumi kerawon, gejor gu tiri kita tapi ko, ya ni mimi kerawon nong duus. Kau mata ke nanti nyonya tol, wan ini orang ravi ni ku. Ini baru tuarik tu berasa, lalu kau kena berapa kena gel. Ia mana gula, ogono angkara, ane sekarang ogono asyik tu kau kena limpa sana tu. Lagi nama gel ini guna, amaju itu tuarik berasa dia ini inamin negara ini nampak ogil nanti ia negara ini orang nampak ini tu muda berus kau kau nak kau gula negara ini baru juga, kalau gomia mesti limpa sahaja gula ia otak asyik ni. Tiang kau cuita, kau tak payah sih orang, kelejin baru juga testa ogono tu, oh ni dah ni, agi lejin ni baru juga. Ini kasih bila kelil. Dapat tu mon. Ia kita tu nak kuat ni cuma cip kuil lilu ni. Ni orang nak kuat ni mana pas sil joge tu orang. Alam aku jual apa cip kuil lilu lah. Kek lagi ni punggah. Ia kita tu orang tak kau itu mon. Ibu orang nak bayar tu alat apa ni tu.
5: Kongai missing. Amat cakap kita nak kembali itu nak berapa. I came. Kongai pun kiri chat nak berapa first one. Ki goren, ki agi go tuga nego ngecirek angonoregi. Ago tiongi chabare kiricho nabo force one ko chegure roundworm, tapeworms, ag liver flukes. Chata jage kugure nsu nguru tonic, ngoyngotiki anago nguru tonic. Nata nabo kamonu tukon misingi geri lege boishe ngiricho nabo force one. Ago nahi ngiricho nabo force one kutu nye ingredients chata jage muche. Kobar tiongi tungul moet nabo giagi ke kogez. Asibit iboishe ngiricho nabo force one kutore te chameta apke nabo kiagi kotas kilo ishek yani yong atas kilo ishek teta kogara nangon missing en kopotindet. Tesokse gora chego yong matinye tiongi teta yonge gori iboishe ngiricho nabo force one kutu sokse chego. Igo achin gora teta gori enga satane otok Aguit and Chokchinet. Agiboishen and Tukache Mengechen, Kiboishen and Kiagi Chemengechen, Chetukcheren, Ago Chere Ritos Moege, Ago Notok Nailetine, Minerals, Chota Chebo, Copal, Axelenium, Negochin, Tetago Subcomye, Aguit Comye, Kerry Legaboshing Richard Nadra of Force One, Isigweet in your Melecton, Adrava Botishet, Rutajanagaveta to Lenegitinogin, Asigobit in your Chige, Kerichot, Notok, and Never Force One. Yonigere Tetago Boskilo, Chicago Sagi, Tagoton, Butchot, Yonigere Tetago, your Mogate, Moebek, Yoninor Tetago Tine, Butchot, Negatono, Gabesa, Agoi, Moik Soft, and Ama Tangusit, Yonigere Tetago, Purgeton, Yanagundom, Kagobosok Chego, Moe Tugumye, Agumnyoni ena bakora ina ile tiongi konyel somok chemiten moetab teta. Boishen kericho nabo force one sibiti nyoru teta nechomege anan kogi agik cheboiboi ago chegonin melekto negaran en kasarta age tugul. Kotson ega noin Kotson?
6: Jamge, mwishmea Bruce Bates ikatua ni ntinge. Kwa ena faz negeri iku nege ngalale na kupangale katse netaze. Agen itu baju nikuan. Koto mata sta, koko agak serat sih kein. Koko kalau koko katai koja, koko koi suka ru koja. Koko kasakan ne katai cant Thomas, kuni no koji macam ni takkan ne. Tuku kata koko katai cant akan ne Thomas. Perjuji, kua geng kandui cikitinya pomet, cai kompeten ne. Aku in kandu intet nu mau aja kau nyuruh nafas, nu kasih netem pomet, kau barcuk. Adik emu aku ini nono, wakil kogi kau mut barcuk aku iruun, lagi neng gamer iruun, kau barcuk kau jita naja megipsung kulit, kau ngamu naja megipsung kulit, kau namme, terus sejauh coba pomet, kau kagak pek, lagi ngalal dosing kun ne. Tugu cuci kasih muka, tamat kulit leno, kawai paricokan, kawai paricokan. Enam, amak ini orang lejo tu, ni lihat kanoi. Kip, ni kiri orang kun ne, ne orang cakap IP kau kibap bawah men. Kau yang cakap ngam kiri tu ne, akecheng kandoik chetinye keret nemye ak chamet nekararan koyaiwech kasit. Iniker nguni ng'alek chetesetai, kaikas kang'alalen bichu chepkurui, koman asubi ng'alaletab kocha, kikiam tuga ako makikuren chepkurui chepyosetab Sonko nebo Belgut ako yoche kochopchin chaik biikab Belgut. Ako makiywei kemwa kora kele chepkurui ko agenge en kandoik chekitinye en Bomet ak en burietab Kalenjin chematinye humanity. Asikemwa kele matinye humanity Bruce Bett ko koikere kotenoin lakwet nekonemchin tiendo lakwani kitieni kole kiwano baba maji maka lakwet kotokor kiokochi eut lazima chito nekomi taban kolenji ikat kobakakta lakwet kora bakokatken ak biik chetinye sus. Ngeng'ololdosi nguni chepkurui ko kiryeb chito karinyin en kamuzo werto nekure Rasta nekikiker en Litein Mission for 2 weeks ako tomo kai komwa kobakotoret family noton nekiyoche bilit neo nea. So kimoche kemwa akemwa kele mokiyoni ng'alechon koblokom kotimoe ng'echeretab kabana isomchigee neng'ung bakachelelnat kotumebirchi barichok kotumemi ng'o sonekit ilenye kora kotumemi chepkurui komatibirwo. So kemite kouno nebo mwisho kwami olimpo Kericho kakoromi chito nekekuren Kipkoech Wakili ako noton neo neptoiyot kwo gaa. Imagine kamwa biik kole kikonyor Belgut ng'echeret nebo gavana akonyor nebo senet komaetat en biikab ureti akichek konyor ng'echeretab gavana akonyor nebo seneta. Ngisub nguni Kipkoech sikelipan biikchok chemiten Mau because the effort nebo Wakili Kipkoech okilie kata cheketinye burietab Kalenjin chematinye chamet ak keret kotoret biikchok. Imagine kobit Kipkoech en okilie chekitinye tugul kofaitan akobo biikab Mau kofaitan akobo biik chebo olimpo Nakuru kotaa nguni kokokelipan biikchok kokikoinot alak titles. It is because of the effort nebo Kipkoech. So Bruce Bett kimwochini akemwoini biikab Kericho Kipkoech ko chito nenyone koiku seneta.
1: Ngoi missing ngoi missing Kemboi, Kemboi en kaliet, Kemboi?
7: Kongoi, Bruce. Akhirnya nombora ini nggak nyuruh. Atau kalau kita canggih untuk tujuan gue itu, kalau kita jadi bayi suri kita seneta. Aneh kami kiri juga untuk. Mana mau itu betul kalle? Pagi lagi aku kiri tu, pagi lagi kue aja. Atau mau naikin nyuruh nuah? Kami kita tu naikin nuah, kau iman. Engkau ngerti kita nebulu buret, aku mai terlepas kososo. Jadi kita nak buang, kosan nanti nyonya itu, ogi kiu nanti ini nggak lekap kawan lah, dia luka lek dia jorab bisa. Nego suka no impawi, oke gim.
1: Alat os kalian, Kemboi, geli aisy met, Kemboi. Kemboi, hebe te network. Meshewa.
8: Jamke ni kutuje.
1: Jamke meshewa.
8: Kwa kigero wa senet kari ta senet tangi in kavan. Mbo me. Senet ane nyungo in ilarisige. Awo barchungo. Kwa yangu kinyesa senet ane nyongo na kiongo. Chapa ogerga zinje chief senet. Uonele senet. Chama kwa maa ime mye kapena, asutunguni kwa kapena nini. Opuni, kiba kwa naatke kapesa, ninyoko kwa naatparcho, kiri kwa karinje, mongi nwa mpukoli, kujo kecha naatparcho. Oke, ita eche kele, kwa mokwa chela, no. Kori wale kike parcho kumi kumi, bye parcho, kure chichi, kipare kachora bini. Kwa kujo kito kwa kia tere sabji hini, plus. Kwa hindi, nana inyo simi, kwa hindi kwa mibo omet, kwa kwa mwendi, kalia ni kwa mbira bini, kia chaar kumbo kiroti. Pagi itu aje kele lagi apa met kanalai ni, sige kanalai jadi. Amune marah itu, kau jual lu bumi jiji cel. Iki macam cikong ni kan dah tega kan dah aku baru ager buat tu. Enaja aku ni lagi apa met kering kele ni jiji. Kau agi sije aje kita semuanya kita negi matu tu kita negi ngom. Kau makin lagi lu mungkin ni bapko. Kita sejauh tu aku baru lagi kau istai molo. Ebu raja kau itu jiji. Kima kikile mati mbukulil dhabi, mamu uche kubaisi kini. Kinyase chono, kinyase kukake boku iriputu wampu. Kinyase tukujuto, kale amarati, kibano tuku kyo kyo ule kivetyo, kale amaginteve jita chela. Kukwari yangu nike mibu chai mamika asupo ome, enima karjo maike anyakine, maike mamani tukujwa. mimi kasi mimi jai barchi kukumare kitore kwa rai jie zenit mwagumu motogu kwa chakta jie kuri iti ndos

imokchinigei chumbik chekororon en kiagikuk, kampunitab iChem Essentials Limited kotinye chumbikab iChem Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. iChem Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. iChem Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab iChem iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Kalenjin.

0: Yes, and then a Gowalin Nenegi, Walinia, see Walaga got to my major big alaga. One of Sagimukul met Magago, my way through to Ginia Galema Walla Sejo, but like any man at Tamu. Gigi Gure, man at Tamu, Gia get all Nigger Serutin on Yajita. Legita Yajin, big Lagin Mabata. So ini gini ya money le meja itu lataran aku sumuk 3-3 ya ni muzi nyoru 9000. So giri lagi ni orang orang status 74 ash number one. Ya ni sahi ndaga maga tindran aku sumuk asu kau no meja agir bi. Kaya kasih lein petu se juga tu aja bi ketin dah tu gugu. Iwan di kapci ingu no sekaki aja ikip kau ingkarago. Muka asa kena kelanu. Imutu mai itu. Pinadam mana patlega lagi ni day nyoruranin. Tapi rurin mungu nyoruran. Tapi irangku nagele. Kungku yang nyon karib kapesa. Kita cincin kapesa. Bicara bunga nyagi pun cego. Cego itu tiga. Lagi ni ya metinnya yang kungki sampai kerke lejini ini bisi lingkeringket. Memang lagi. Kalau nyon nemuta. Ya mengu ikut atun geng ecce bay. Mengguni ya macam hijab cepi tu kasih news status 74 ash number one mami tu cina kau jutam kota geng kiko aja rapi nejo. Ya nego kasih story jauh kato uti rapi ya tu. Orang ni cita netai aku cita netai nego kiko aja ni aku cita negi gure kition. Mengu ini missing kition netai kapi sen nego kiko aja ni rapi mengguni tu macam bik tamanak sokol. Nego kiko aja lipu tato jajik jasis tos kuno cina mautin. Anginnya imjano. Tatu 74 ash number one. Kaki nama kau nato nak asal ni. Kami cakir bi kape sengso kau ni kuawingi kape sa status 74 ash number one. Kuapa waktu acang kamu ke? Hey mami, cina nyonya panah. Niki cuni nega nemi soko ni status 74 ash number one. Waktu amenda kuapa? Iro, ame jebi kape sa kubangnyu. Karena msi metingnyu nebajitan nta. Touch FM hello. Hello Touch FM. Tajam FM hello. Woi.
1: Kamu nak kere?
0: Ajam mek apa bisa?
1: Kene apa tu nyagi apa janji o?
0: Ya me tu nyagi buana ge, tau ge ni nyumpa sang nyuna ge, tapi ni masual ge lagi macam ni.
1: Lagi je mama
0: ikoi. Lagi je, aw ge mutu ne.
1: Aw mutu mo, ikoi semua.
0: Iya koro.
1: Banyak ni uang ni orang ge, nak ge aw kere.
0: Uang apa?
1: Abra
0: le, kita mau nama kita
1: Yes.
0: Atenda ne umpia na tok ne bawini ros chep ko ringyo na ga tu e kabisa ko legi

Kurunite ke jata ke kena kongi tike kertuke tenam pangkabi. Yes, kali ku ye me jo kuun pika lake. Iya jo kuun oto kagi nye. Tienda negara reno tene baju nye Jose Josfat. Neka kwa ite je saitulo ne babit ka kwa tadege seksa somak sokol kwa seni nyuduke na bahayenge rabi ini ke nyuli bendi toa iji toa agena kwa nyurchike nyo agiri zani kure judit kwa nyurchike 44 shilling sa gile jinta kweke soko ni kiri leke weke arakaraka jita ke nyu ko nakaki kwa jim 450 kwa jita neki kure isa kongo imising oroni jita neki kure kibla kataki ne kwa kiko aching nyo 600 kongo imising ira uli bendi toa bona asing nyu kwa kapileta ke lagini kapileta kwa lenji Aya orang ni cerita agak kamu alat aku tu mabik semua orang cerita agen neba tu mabik semua so orang cerita kau jor cikai kikurengo well done kurka tu kaki kau jengnya 75,000 kau kau missing agak kamu alai kalau dis cerita ayamu so agak kau jepik semua tu mabik ayamu cikai I need only 2 people cikai gitungan pikai gitungan cajengengyu agak cikai tu kau lihat rapi ni ke ira pikai gitungan cajeng seriously 2 people pegi agen 2 people pegi agen Ramana was telling you, Ajang a big guy, and Gai Gai Tabasalu Abendo and Dugu. Only 2 people judging about 75,000. Omete bonus, bonus coituncho directly, you know, to touch a bonus to Garagaraga. Lagin in Kobi Tita Genga Agneboy and Gitungan about 75,000. Yes, PK Dangyogun to get bonus, so Amejita Genga Agneboy, Yanni 2 people only. Status 74 Ash number 2. Aiyah, mereka kaya aja terlilit kapisa, aku aja terlilit nyoga kapisa, aku urso, kursi nemi para. Jangan detin lagi nye. Kamu pi kaya ingkibin, di kau nyuruh cikin rapi nengin nyu, kau 75,000 cikin ngalale. Aku kalau cerita kita ya, tak tahu noni kapisa siapa yang magi yang anjur cikin 75,000, pi kaya ingkito magi cok. Status 74 as number 2.

Ngono to wendi kunyorchinge 75,000 nguni toma biga yo ijege. Ra wendi kwa uluget kamuktaindet nguni kotinyo status 74 ash number 2. Watu mbili peke yake. Ndio amekosekana hapa. Paka kwa pizza manda. Awaduget age. Mama deng studio yan nema. Awaduget age. Aya tunduget age status 74 ash number 2 kasenene. Pesa. Nagile mai beji baba ne baji man ko ni ta ganyo na mu isi ka kwaman lagini daiga na mu isi ko bitu ji jato. Ako mara ko nye na to ki ga ige nyo lagini englet ko nye ne ke mu age laganyo tika 75,000. So status 74 ash number 2 jamani wapendwa. Ya ni kakir kitu bonasi pahali maha kumia aja tamu amuli nyurunda pik bonasi Oto magi sengkuli Oroni jita netaya kako pito maji tagenge Ajita nekikure Shadrak ngeno Na kako nyurchika ingyo aja jige Rabinik chait iro Shadrak ngeno Ako nyurchika 75,000 to maji tagenge inege So Shadi Aku jadi cak tiga tiga kengen, nampak siling di temanguan. Aku jadi urcik eh, aja kiri cerita nampak ayah ingyo. Nenek kiri urcik apa sah 75,000. Ya ingyo aja ingyo cepat 75,000. 75,000 ni, hey, ayah lay. Orang ni kiri gua itu kengen cerita nengi goreng ngah. Kiladis kurir. Kilatis korir, kapa isi silindi temaga yang kilatis, aga aku nyorci ke 75,000, orang pakai kilatis. Nai mefungkan nama nai yo bonus, kote setai muzi testai alisi si nyor bonus. Laki nengku nih kiat teke kepe merati nempok kai, kaki pe aska pe nengku kai. Number 3 status 74 ash, kaki pe aska pe nengku kai. Aku pe nengki pe nengku kai, kengju koponas korai, kengju kota bagut. Nengku tu nagile tabagut. Ini ni me ingat ni kita ni, kosak kita ngalai jual lagi ni deh pegawai kau utak kita sokon utawa nama ambo. Status 74 ash number 3. Ayah bonus kau mika pesa nyoka kinta kapesa incang into kapesa. Aku last semua kau jodoh cik tu kau agak tu kau nyonya bonus cik. So kiri lagi jodoh. Gue itu hak 50 kaya kerja otak deh kaya segelok kita ngalai cik. Status 74 ash number 3. Wahabi wewe kueli, wahabi mutu kueli. Mami jina aku nyangu tak kengke. Status 74 ash number 3. Kanya aku tu aku bayis conference ni nyungnyu. Hello. Hey Leo, conference men let down. Siju isi day ko abe. Hello Touch FM. Hi, imegata kasi. Wala kami unana nyo. Status 74 ash kasi niyo kodi muji inyo inyo biruasi metingu ni wajan nitumie simu si lazima conference ngeba ishe simu eje kodi meje kengalal tuwa ijutungu ni simu taragara ganyo status 74 ash number iro kasi niyo denga shengmu chaka kanget denga shengmu tu kekeri otok oroni chita neta ina kako nyor chike in 30,000 kupa bike in tamani jake gitu ngani only 10 people Jaga esok wajib cek poin kerja nyata. Agi buat ilegal tarik tadi tahu sahaja cuma aku mimi mahu kita kewe ke duga na ni nafanya itu tu kefunga. So kiri ilegal itu tunggu ni kau timah jatuh tahu sahaja. Orang ni ya negara gara-gara kaki cungan kono tak cipta negure Emily. Emily talk agi kau jengnya Emily talk tadi tahu sahaja bangko kai. So tamat jadi ikhlas kalau kita cungan ni jaga. Bonus August bonus oleh pendeta. Orang ni cipta negure Joshua agi kau jadi 41 shillings korak. Kaki leh jini Joshua. Fotuani jo iwege akti kiti tage inyorchike bonus ko orange jitane gure kelvin kagi ko ajingyo bonus ba 300 ajitane gure betwel kagi ko ajingyo ne ba 400 jitane gure magret kagi ko aji bonus ba 500 so kasene new bonus na tembea kutembea yani gamu un kitya lak changbi kabisa jenyo gako nyorchike bonus nyo ako bonus ko rago imuji inkota iwege imuji nyoru 30,000 gara Orang ni jitu nebaik. Engkau tosis bangkake cak cuci tu kerana na. Ya negara kau bihun kenyara kara kau na jitu negara kau nyuci kita tiaga. Jitu negi kure ini Miriam. Kau tien ira tien atau tien wejo Miriam. Kurwe tien dau Miriam. Ya negara kau nyuci Miriam kisis tosis kau na tanah kecungan tadi tahu sampai.
irakasta inenyu igere eng dakika chechang ngwan cha kakonget ameche kitungan kiitwa biik ata sisit cha kakonget kikoch age tugul 30,000 keri ile kechutu kemane bonuses che kakinyit ole chemongen kotomuchi otar status 74-3 pasa inenyu ameche inyo ameche inyo yekoni tieni mama shalodi tena nagale atononi ane ameche akinye inyo sokoni sikwai makenyi Jehova mara koinyende notorani nekeleni nyorchinigei 30,000 ako kit nemache koratini ko setani nelechinin matityem ingin setani ko mukora king'ala da magawa ngabungutab Eden komeka kong'alin akinye kasarta neuni kamwaun alechin mi rabinik yu akitesetai itepcho akilen mesanyo akaitanyun ko keker kama kuna duka inafaa uingie sai konitani amu tameche biik sisit chokochin agetugul 30,000 akibwat ile dukani kekere kakeker mamite kasarta age netaweksei yotok akokoi kitungon kealishe eng dukosiek alak status 74-ash aroni chito nekanyorchigei bonus nekalen aker ing yu chito nekure Viola chepchirchir kakikochi bonus chebo 400 majilil notok aroni Josephine kakikochi 50 shillings kelechi taiweke sokoni haya so ikere ile tainyon ak tiketishek karibu aeng ing yo oroni Alfred akine kakikochi 46 shillings kakikoni kabisa kelechi taiweke sokoni mi bonus chemi taing'ung chutu akinye chito netominyo status 74-ash number 3 kila mutu nataka aingie number 3 number 3 kasoninyu number 3 tapasali ngosomin

0: Iya, we mami ji naga kau nyosik elio aja rapi ni ku agong ku ni ku kaya itu sah itu nato nama esok fit kau nyuruh ku yang new top pasu dia status 74 ash number 3 waktu naga tak aku ku tena kau esen ku kai iya we orang ni cerita naga ni boyeng kikure cumba aku nyop cumba nyawa kiko aja tadi 1000 jodoh cuman ku kai orang ni cerita kene kikure dor kas kaki kau jaga ni tadi 1000 ni, so engkau ni kopi ikut semua tamat jadi ikut sapa jaga kita cungkan. I need seven orang ni cerita agen ni bangun ni, cerita ni kure Joel kaki kau jaga ni agen ni tadi 1000 ni, ayah orang ni cerita kure Maureen kaki kau jaga ni Maureen kaki kau jaga ni angkau kaki cepat 1000 so tu mabing mutu jaga itu mabing mutu, nama jasa meni mui tu kalau lemi alai. Kagwe aja tas tega ishaka mu macam dai rapi ni jo kabe sago ek status 74 ash number 3 inyone ko sene nyu otu ye akchegug inyone ko sene nyu otu ye akchegug come on yani ne nyone ngu ni 30000 ageger ko ipig mut kitongon onyi to agitongon ping mut me sake ame je ipko ko uta ginyo status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 ginyo ro logo yana ni ko bunai kemi awe xe ga ko pit pijoto
1: ayi wara nga tita tuchu ko ngo tarana ni ngorai ai ni amesele le isia ako mati nya go chigo eye gingete
2: jam ke bot ke biator lu wanga ingalol chige nyege kalia
1: hete moi chon anatukyu chogo go birton we arab sigira
2: tabut kumye no bot ke biator
1: ker tuchu tugo langwan ni manno Koi tos lagi ni mati nye chego. Mami iten gino tu amaba ya nago mawalokse. Katep kohu tuga chego go lukso. Anasalele isechu. Agengora ikyo omote.
2: Hey. Kasanyu nagunin siribot kibiyator. Kongyetege nganay agubachum jotab. Aikem deri lege. Koko go walak tuk chuk. Chegege. Akwago ingu niyoge chego chechang. Makuwa met salele. Agu makuwa mengoro ik.
1: Kele gigurin haikem deri liki. Ane angenole chumbi gitio.
2: Chichichichicha. Chumbi otab haikem deri lege. Kutariti teta negige gonyur magutik tukule. Che makchin gen. Iko achin teta maget neba kwaget kumye. Ago tindoy minerals. Che iko achin teta konem chego chechang.
1: Kongo anyu nwe arab sigira. Ke itore to nebo man. Kwa awe asara. Ago pa chumbi ke machoto chego tamole. Awe indi irani kutanyo chiga chumbi adana tokpo haikem deri lege.
3: Kampuni tab Ikem Essentials Limited kugurin walut yet ni negen ni bararu ne tab chigo ak chumbia tab Ikem Dairy League noto ne toret tuga chigige kugo chiga chichang chumbia tab Ikem Dairy League kugo achin deta gunyur mineral chiraru notin en borto agunyur chame tab ke igo achin kora teta maget ne bakwa get kumye ko chabain magatet awi gi mitiko awi gap teta yeti nye moe chita gwe chigitu anan goror wege ko magati boisien chumbia tab Ikem Choto choton jitoret gi agiguri En kasatta ni nyoru not Agu toretin kora ina kasatta ni mocha guri teta ni roryat Anan gunne gige Haikem choto Kutoret kora ki agi kunyur chame tapke Nibo atkantu gul Ak chumbi gab Haikem nyama Ko chumbi chikboyeng ki agi chibopa nyeg Nitan gutoret ki agi kunyur kibno tit Nibo gutirimya nwagi cha ter Igi mita gawig Agu toret ki agi gutes kilo ishig Naili chumbi gab Haikem daylig Haikem choto Ak haikem nyama Kubun kabuni tab Haikem Essentials Limited Kenyor chin agrovetage tugune negetenin en bog disigap kile tagenge kile ishig oing kile ishig mut agile ishig taman yeitinye tebut arani machi goite order imiten kebertan ba south rift koi muchi birchi simet irene en number 0793-380-395 imiten eldorate arango getale koi muchi birchi simet felix en number 0793-380-393 en nandi county ibirchi simet marilyn en number 0710-167-291 ananiru teche agravataga tugul nene getenin aljingera ene chumbi gab ikem aginyor walut yet nabagib chulia
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
5: 107.5.5.
4: Baringo, Ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM. Touch FM.
0: Hai, aku sendiri dulu. Dah kecik orang jawab ini. Tuma pika tahu news 174 ash number 3. Kakak mau nak legend mira pun dikehendaki juga kau toys. Tadi 1000 kata tuma bingung tu je. Kau jaga tu tadi 1000 ni. Orang ni cipta negi kure isa ya kau kau jengyo tadi 1000 je. Jadi bonus kau jangan kapisa. Cipta neba ayeng ingyo kau cipta negi kure. Kikure ngok kikure glory ya kau kau jaga nengyo. Jadi kecik tu toy. 30,000. So tu mah big sumogu je ke? Tu mah big sumogu. Agama je pihak tak sumogu pihak tengin kuni. Yang dekai sega yang gitu. Dekai ya tak hee. Di tangan saya dekai mau jas was bopatikan na. Orang ni cerita aje. Kau ni tengin cerita aje engke. Aje tu negi gure beti. Kongo ini missing kau kongo cikai beti. Ya nengkau tu seta. Mau aku tu seta aku tu. Tu mah cerita aje ke gitu engkau nengke ne patah 1,000. Wei mutu engke. 174 ash number 3 kau sini new. Yes!

ye urunjo dege chicago pega kotoma ka bitie tasalli ajinguna urani jita ne ka go injan ki gure lilian kongoi missing nguni toma bika nganu urani jita age ne ki gure timothy kongoi missing toma bigin somogu ye status ben kama le jita age tukul ne to minyone soko ni to minyoru ki ngete age nam go go 3000 jogo punjin so goga inyone agere tane ule onade jita ne ki gure masi kwa testike tishek lakini rapini choko mache kwak yes fumilieni ogenche kwaki ni amutu mnyaja inkia agiri kukua peka ilga kwenye tike tishek ayengu na peka ilma mi kongoi missing haya magutiko ni magati inyo kitu ngana kitike tita kenge status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 auroni jita kene ba ata jita neba angwan so nguni toma jita kenge kitio jita negikure Boas, kongoi missing Boas toma jita agenge inege status 74 ash number 1 mtu mmoja peke yake ndiye amekosea hako mtu mmoja peke yake haya anyaro kutkopitu ji kudoro ni kakopitu kakaraka kunot kichongani jita nekikure ngom Benson, kongoi missing Benson haya kasene ni unguni amecheke apteke amecheke peyako iduget number Oh, yes, kepe duket number 1. Kepe duket number 1, boda boda, nepa piko yeng bonus, komi kabisa yeng chong ito. So, ameche igeri leke yenge ninyur bonus. Boda boda, kupa piko yeng chong ito. Lakini bonus, komi yeng chong ito. Status 74 ash number 4. Kamu auna leje ni kaki namchipa sahi. Bonus inyo kakinde, chete olia golin. Ngoro jitanetaya kwa yenge wajor. Chike bonus inyo arakaraka. Status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 mami jina ko ingena pick to kulta ko mite in to mite number 1 ka ge pegi number 4 ngoro jitana ta status 74 ash number 4 wapi we mtu wa kwanza mami ji bana mami status 74 ash number 4 hey muna chelewa ko ingeso ko ni ngeni ta kan ka mwa ko ni ta ko ingen ngoro jitana ta kigure john Naga yang netaga kita cepat bonus sebab teriak. Kamu mau nak lagi ni cepat cepat itu orang orang. Senior cik bonus orang ni cipta lagi kure Nelson korang lagi kaji 450. Kau kau missing pas. Ingat tersaik. Kau nato nanyu. Ingat tersaik. Jitu kuli keri lagi. Jitu status 74 ash number 4. Kau sana nyu kamu ada jitu nebo bonus. Bonus kau kau wingi. Status 74 ash kau sana nyu. Number iraman atau number 4 kau sana nyu. Kau ni baru ini orang kau ite ak 35. Kau keri otak so mami jahimin. Amma me jayim ke Mesi jara gara ga Mesi ngilago Gikir chosang Lakin nyame jayin yuas

0: Aiyah, wewe, mami, orang ni cerita kan? Kau konyongnya, akhirnya cerita ni kure Ambrose kaki kau cingnya, caci katin 750 kau. Kau missing orang ni cerita ni kure David kaki kau. Kau ni 50 shillings, kau lejen tak wake sogo ni. Kau ni David, kau ni 50, kau kile jin wake agi nyurban as cakuk direct kau nato nato. So David, ru deraga sogo ni kajerin. Aiyah, orang ni cerita kan? Kau kure agi nesingnya kaki kau cie. Agen nengyo caci kau 200. Kau kau missing agi nesing orang ni cerita kan? Kau cie slim pokal kora. Aki kure janet kongoi missing janet weke soko ni nyoru bonus mi barak status 74 ash ko seri nyu labata ko duget namba gabe ame je chep chep ni tungu ni ko soni den nyu yes ngoi tak 35 ke gerioto agoi bwati le bonus ko mi teng chong indo kabisa na ame je chitu ko legal ke status 74 ash labata ko duget namba iro ko seri nyu duget namba ayewe kimoi ta na nyu ni man ya ne ko se ta mu aun e ku ya agi nyu Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4. Ukikosa hii utajilaumu mwenyewe. Ameja usame ni mwitu kululemi ale chutu. Status 74 ash kosa ninyo number ira. Wikitonga nako duge number 4. Ameja iwe number 4 kosa ninyo sigir machabu jamioto. Kinyo rabinik bonus. Aku kai tiljike tiket kora noto ni penyur chike 160,000 yani mebidi nipunguse sauti tamangapi kuye amu kimite saisha kabisa chepa maratoni aku magati nyurabini chotok status 74 ash number 4 toma degeshe ngmutu kichongon ngopiku degeshe chotok ngmutu kumangina ale silia ameji paishe kasarta status 74 ash number 4 chutunguni ya kinyuru logo yandani
1: Aye, orang agak cinta tuju eh. Kau nggak tahu nana ngorai. Aye, ni ame selalai Aku mati nyawa kau cieko. Aye, gengete.
2: Jam kebot kebiantor. Lu angka ingalol cige nyege. Kalian,
1: hehe, mau icon anak tuju. Cukup kau beri tahu nwe Arab segera.
2: Tabut kumje nobot kebiantor.
1: Ker tuju tu kau langwan ni mano. Kau itu selagi ni mati nye cieko. Mami itu kini tu maba yang aku mawar laksa. Katep ko utuga choko ko luxo anasalele isechu agengora ikyomote
2: he kasanyu na gonin sirbot kibiator kongete gengane agubachum jotab I kem dairy lege kokoko walak tukchuk chegege akwago inguni age chego chechang makwa metsalele agomakwa mengroi
1: kele gigurin high kem dairy liki ane ongenole chumbi gitio
2: achi chichicha chumbiotab haikem dairy lege kutoreti teta nekigee konyor magutik tugul chemokchingee igochin teta maget nebo kwaget komie akotindoi minerals cheigochin teta konem chego chechang
1: kongoi anyun arap sigira kiitoreto nebo man kwawe asara akobo chumbik chemochotok chekotamole awendi rani kotanyorchige chumbiondonotok po haikem dairy lege
3: Kampuni tab Ikem Essentials Limited kugurin walut yet nenegen ne bararune tab chigo ak chumbia tab Ikem Dairy League noto ne toret tuga chigige kugo chigo chichang chumbia tab Ikem Dairy League kugo achin deta kunyur mineral cerarunotin en borto agunyur chametab ke igo achin kora teta maget ne bakwa get kumye kochabain magatet awigi mitikawig ab teta yeti nye moe chitagwe chigitu anan gororweg kom magati boisien chumbia tab Ikem Choto choton jitoret giagi gori En kasatta ni nyoru not Agu toretin kora ina kasatta ni mochu guri teta niroriyat Anan gu negige Haikem choto Kutoret gora ki agi kunyur chametab ke Nibo atkantu gul Ak chumbi gab Haikem nyama Ko chumbi chikiboyen ki agi chibaba nyeg Nitan gu toret ki agi kunyur gib no tete Nibo gu tirimyo nwagi che terter Igi mita gawig Agu toret ki agi gu teskilo ishig Naili chumbi gab Haikem dayilig Haikem choto Ak haikem nyama Kubun kabunitab Haikem Essentials Limited Kenyur chin agrovet tak tu gune negitenin in bog di sigap kile tagenge kile shig aing kile shig mut agile shig taman yiti nya tebut arani machi goite order imiten kebe vertan ba south rift kay muchi birchi simet irin en number 0793-380-395 imiten eldoreta nan koketale kay muchi birchi simet felix en number 0793-380-393 en nandi county ibirchi simet merlin en number 0710-167-291 anani Uteche agravata gatugul nene getenin Aljingera ini chumbi gab Ikem Aginyur walut yet nabagib chulia
4: Touch FM in Nakuru County Kemiten loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga Naivasha got koit Mount Narok
5: 107.5.
4: Baringo ko 104.4 kutoka na Melgeo Marakwet, Eldama Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4. Touch FM, tuget up college.
0: Ayo kasih ni duket setai dekai sekolah yang cakap kita kerja duket nombang kapi nombang four kasih ni ni macam je ikil ke cakap tu kalau kita picture kau jor cikar pinjai kau picture kau apa kapi sahaja jadi kure flora kaki kau aja 48 sih dan kena jenis ayam kesoko ni senior bonus kau gay missing jadi kure days kau gay ni 350 kau gay missing jadi kure Rachel kau gay nak jenis nyawa 600 jadi kure Daniel kaki kau aja nyawa 650 kau gay missing jadi kure Stella kaki kau nak jenis 340 kau gay missing. Haya, kita setakat sini ni tu manjur uji tanya niki kau jenuh 160,000. Hame juga bih pijat tunggu ni kau bih tu kau kata sunda ikhlas kau yang kau itu tadi seksi. Kau magat kau bih pijat tu kau yang umar aku ini notok. Jutungku ni status 74 ash lah batagoi duget number 4. Kila mutu kimbia number 4. Yes, araga saruji tu kau number 4 kau tu mager yotok. Saruji tu kau number 4. Status 74 ash number 4 geri lagi jutu araga. Aku ni dekat sekolah yang kita tunggu ni pagi gil gajah kita kau ni mio, ni kasih tenyoru bonus agi nyoru, rabine kita tahu 160,000. Yang ni nagilin bati yang mensio awalali mulango asih, kau ni tak? Kira macam inyoru barate tinggu ni inyor cuci kira rabine kita tahu 160,000. Engin kau ni dekat sekolah yang kita jaga aku ni ikeri lagi aku not inyor sokon status 74 ash number 4.

orang ni cerita nanti negara kau jorci kawan ada 60,000 cerita negi kure nation kibet kongkoi missing nation kaya kau geng geng negara kau jorci 60,000 kagak malai cuitu ini jorci geng guna kau tu maji tageng geng negara ni status 74 ash number 4 kastain niu icap cep saru number 4 jia kau tukul ni makin ni kawan ada 60,000 kami aja geng cerita negara geng cunga negara kerguna terduga negara begi tage status 74 ash status 74 ash wii kitungan oi duget number 1 kasene new oi agare break number 1 jitugul saru number 1 kasene new aiye we mangena la bai shengale ngor chosi ku yangale jomwai status 74 ash number 4 kita agenge na jenge tungan oi kitungan 160,000 uyo mutu ni nani ngoji jotok mara gwenye noto

Aya kose ni noto kutenda noto nipa Amos Lagat Negako ite je site Nta site sapka ko patadege Shagarta moko yang paro indo noto Nama je kerwai kora soko ni noto gen Noto nipa sta 883 sta 12 fash Kose ni nyo ame je yebit kapesa nyo Ame je ke taune Ke taune rane namba 3 Ke taune namba 3 20,000 kwa itibik taman araga raga Ange na ole kwa inam network nipa soko ni ni Soko ni kuma meje kwa ime tapkei kime je kitunga niño aktiviti tagenge otu ya 20,000 kiti kitunga nonge tege wana kwa iten onge namu status star 883 star 12 fash star 883 star 12 fash duget namba somu si met namba 20,000 pik taman ijege age gergo not imagine yani jogu gele rabini 200,000 kime je kiko ajitu kol 20,000 kime je pik taman ijege star 883 star 12 fash namba 3 si met namba 20,000 Ngone tae kwa ingia ninyo aragaraga Nani atakuwa wakwansa jamani Nani anataka yu simu Ebune tae jutu tiketit kwa genge Yes simu uji itilayengi Nepo bonus Bonus komite kabisa Bonus komite kabisa nyo Kasone nyo bonus Kumagiete ni chang bonus So kitu nameche kitongoni yae Kwa inyo soko ni aga tiketit Agenge kitongoni nege Yes inyo ru 20,000 ni Kongi testi ke tine boa ngoi mu ke te sun rapeni kora kot koma vit pijo to konyita mani agi nyor bonus na na to kwa kwansa mami te ji naga konyo ko nguni ke ngalali ehia wewe mami ji naga konyo yani ke ngalali ko ni mami te ji naga konyo ko tage nge ne ke sta sige lia jonyu mami ji sta 883 sta 12 fash number 3 kosenenyum Aroni jita naga konyo kiko ajibo nas nyu jita ne kigure Eric kiko ajibo nas chepo 400 Sheila kiko ajibo nas nepo 450 jita ne kure Cornelius kiko ajibo nas chepo 345 Joko bonus kitungon nguni kiko ajibo jo bonus so nguni ko bik jo kiko ajibo nas lakini aje nge bik cheki ko ajin 20,000 imuji nyor bonus ana ni nyoru 20,000 so igere le mitegel jino I star iroko sere nyu star 883 star 12 ash star 883 star 12 ash orange jita naga ki kwa jingyo shayi laga ki kwa ni kwa 43 shilin kakile jita iweka soko ni nyoro bonus orange jita nita naga ki kwa 20,000 bwana kikure marta marta kwa ki kwa 20,000 orange jita nipa wae bas kaa kwa pika pikas kaa kato mage kaya ate jita ne kikure ngom jita ne kikure dominic kwa ki kwa dominic nyo rapini kia tita 20,000 So bika yang jo to mabik sisitu orang jita age nyo ngoro jita age kosene nyo nani mutu mungina kuja pewe pesa ake orang jita age neki kure yusila yes orang yusila kaki kaja kina jita apso mungna kaki kaji 20,000 so to makasene nyo to mabika tau to mabik so tisabu ame jengku neki aiko uni amai tak dege shakonam kosene nyo Ate sunde ke shakai, ngate sunde ke shakai, ngoi tak futi sebe ni, kege riotok. Yes, ki goji kitungan, pik chaka ko piti chake. Yes, koti maje nyoru nyo, otomatik nyo ne otu yak chaguk. Star 883 star 12 fash. Star 883 star 12 fash, do get number ta, number somok nege mite. Do get number somok nege mite. Kosa ni nyo, chutu aragaraga nyo, inyo rabi, niko ngoret ni nege, pila kusumpana. Iramano kastani nyu Iramano kastani nyu yani kutko mita ware ni raisi genyo rabi niko nitani hii ni otomatik unapatana na pesa yako pila kujisumbwa number 3 star 883 star 12 fash kastani nyu imi ano inye mami jina kakonyo sinye ni kere katulian kuna atano age nita maro orani jita age nekure joisi nipangwa notoke orani jita age nekikure kikure nansi nipamut so kakonyi ping muti Toma bing mutu jage, toma bing mutu. So ndabi tongkot pika yangu keger koro. Yes, ndakabi itu pika yangu keger koro. Star 83 star 12 fash. Yani nagile nugu siri asa genge inuk cha genge nyo rabi ni chuka sa ninyo. Konita name ja achere na leji ni. Otko mi tole muji nyo chi rabi ni kuyu. Yani as simple as that. Iju tuo tu yag rabi ni kuk. Iju tuo tu yag rabi ni kuk. Good. Oroni chita nagako nyong nyo. Chita Gere jita nikure Frida kaki kwa chaki na nyo rabi ni kititoi 20,000 Okay Yes
Orini kagonyibi. Congratulations. Wajamua mata atestai amua kainu tukwagi ke on site. Ameja akon rapini kalakora. Ameja kebe number ngapi? Number 6 ole mita 50,000. Ngebe number 6. Ameja bi muta raga kiki kajin. Nikwa raga. Amu dege sekso muka ameja kopit pijota mutu. Star 883, star 12 hash. Jitukul wiyakoy number ata. Number 6. Nyoru 50,000. Kago nagrabin ke jang. Ira kasalin yu. Ngui tak 50 ke agar dege sekso muka chege. Tos temenen oto ma temenen aginya magoy temenen. Tiga tit kwa genge kichongan nege. Goro jita neta ko inkeri nyo ako bonas ko mi kapisa inchongin tokora. Me utie bonas anyo nile ake nyoru bonas ko imuji nyoru kora. Rabini joto ngoro jita neta ay. Bonas ina peano kwa wingi apa. Star 883 mamichi na ako nyongko ta genge wewe. Star anan muto mo anam. Star 883 star 12 of ash. We. Maika si yongko ta genge na kako nyo. Number mamiji yongko ta genge na kako nyo amwaun. Mamiji yongko ta genge na kako nyo. Star 883 star 12 of ash number 6 number logastone new let me test stock chepa 50,000 goroji tanetai nege kikoji oroni jitanetai neki gure linda malinda mananje linda ne linda kago jorji kai nende travini keti tai 50,000 so toma biga ngwanu Ay, angkoi tak 50 keger atau kau sering nyu? Angkoi tak 50 keger? Guru jita agen ni makin kira beri jo. Orang jita ni baik, usi jangan nyu. Orang jita ni baik, nak aku ekseri aze. Jita ni kikure in Dennis ingat aku Dennis kapai jasa lindip tempuana. Kita ni baik, nanti aku nyu 50,000. You can imagine. Hai, ini macabu ya Musa. Haiya, toma biga tau. Aku nyu biga, toma big somogu. Toma big somogu dek esaka yang ayah ini nenda. Bonus kotia korok picture kaki kau jengyu bonus. Yan nagilen asyik kuca sokon atalilia uko menyewe. Abe je temjia ketukul. Abe je temjia ketukul nampak gabi. Abe je temjia ketukul na duga na nampak ata nampak lo. Engsta 883 star 12 ash. Upatan na pesa sahi 50,000 kau jengyu ketienyo.

Ayahnya kasarin udah ngasih semua cakangnya takut hijau ngaji bikin kune, pikir kiki kau cina ketukul 3,000 orang cinta naga kau nyegure kebruta Daisy, cepkue, cemanuel kau gue missing, amu kau buah, amu kau mau seserap ini cok, aku jaga ketukul nemi orang ngasih sendiri nyuruh apa ini cok tahu retin 3,000 ini waktu kita tanya status 74 ash, we are going to get number one, cinta kau geri lagi we number one gitu kan, mewah duga tak get number one, status 74 ash number one, tu nafunga sokoni nak kila mutu apa tepesa, cina tu miro siling si memungi. Iju tu yu tak? Agar itu nak ingkar nyawa kita je, inya kaki konen kita ni gure masih, kita kaki nyoro kita masih. Guna inya nanti kau mesti kini. At least tu aku mepata aku, kaki mesti kita netom kau nyoro kau ingat kita. Status 74 ash number one. Status 74 ash number.

imakinige chumbik chekororon en kiagikuk kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutietab meset ab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Kalenjin.

0: Alright, kung kung kung unang tukoy tukoy sa nasa kolega mizi tayo kaya tama tuli bisturyo. Agunang tukoy maje ataun en Mr.
1: Gideon
0: en uli bisturyo. Karibu sana Mr. Biwata.
2: Yes.
0: Shabing no.
2: Yes. Kung kung missing Biwata kung yung bicho manay.
0: Yeah.
2: Kung kung malawin de tagay ngano para radio na para sa kita. Agwin. Kung kung kamo kung kung terera mungay mo kita achich. So bit kora ko mata kaya ngalang tuyong ground.
0: Yes.
2: Siri mo barang yung sa gina mo ay bicho neton.
0: Kung
2: manas niya yung bicho minga jeruga.
0: Yes.
2: Kaya na gilin no na missing. Kung ni mingo.
0: Namjina nasa. All right. Bana.
1: Gideon.
0: Yes. Karibu sana yang bercuni berani. Enno nanti ni macam ni ye geri kita genge. Nau kini lim background. Kau kau di champions. Jotun jo bushani kabisa. Missing alai jatuh jo kau jini kosim jini itu. Anau kau ini kura ali dasi tu macam ni background.
1: Yes.
0: Missing pressure. Kau yang jibo isu ni ke ne aswan. Ni nanti ni geri le ye. Ia tu kura kuri ki. Ne aswan nanti ni aju kau mana mana tiada missing kau nukio jigilewen lim background. Ne nimba kinge wana injili nimba ground go kwe go agenge injo to ju pusheni igiru le kage jibik boiso nige.
1: Yes.
0: Kongo
1: imisi wana tere enge tumi ya braina. Nila gini vya buwana soa vete kwa discussion and issues tete nye wana inji.
0: Yes.
1: Legi nge nge chek tukuli kosta ik chipaka wali inji pek tukuli kikele wanishi. Ago kasarta nge mingune kasarta nebo musho musho.
0: Yes.
1: Kondoik. Kagebe kita kiga election. Ago gimi ten promises kisha mgura viongozi. Ago giga promises wananchi baisho nukiacha.
0: Yes.
1: Enungu niko mi baisho nukioga tekelezan. Ago miche tom. Ko enungu niko tebenga maswali wananchi. Kule en baisho nukioga promises.
0: Yes.
1: Ako muruwa na baisho nukalaga. Enkondo hii kalaga. Kumichigi kwaye, kumiche toma kwaye. For example, kunu chogara guteni kumwishmua chiroruta. Emba isho nikichigi kamua, kwa percentage na maya, kwa kwaya inende. Kuhungalega CDF office, elondiani, kwa kikochabe. Ngalega big, kwa some parts of kipkili honesti, kugige drillenji be like partner nu ko kimod village drillen ibe ga much much erot promise korani ga kuna much miwa ga barabara oshek for example recently kugige na check tugul ge le mioret ningeten sabunit ne wendi baga loti ningeten na londian boys yono kwa baga kutano koko getendaren ora nando kopo isho nikionche tinye wana inchi ngalega ba employment gora kone gi request ni gora viongozi ya sir vijana because vijana ko cheget che chile kuyot kone gi request ni viongozi gele ngalega ba employment ke portuge ke sir logo kyo embo isho nik tuk chiyo igir gele kimache kutinga gatukul.
0: Yes.
1: Kime kirishwa gile katinji itukul. Angabe iriyu, onyo tinye banjukumu.
0: Yes.
1: Owaji wananchi. Owaji ngaleki ya kemua inga saratani. Kogo kia gietanu.
0: Alright.
1: Yes. Asanti.
0: Alright. Kuhu noni toke, notoke, ene itinye misingura. Inu notoke, notoke, ene isimjini ili gosuldaene mising in manifesto jote jiwagit. Inigiri ini toke, kutu sin manifesto jote jigisiri kutoku miten kipake nge tukula na gibisi yunga lege nulin. Laptoku tizaku wa umba grown.
1: Yes. Miten ngele yango gilwen kondu wiki. Kumi percentage niyo chiko wa hiti kondu indete. Asige giri gile maya. In 5 years. Amun kwa giko wa inafas nipo kenyishi ngumuti. Kubaishi ichi wananchi. Kuma gaya mwa gile en manifesto niko kukuntuku liko kotar. Lakini kwa kikisha ngule. Kwa yai. Tano kwa hiti missing. Nikiko mwa hiti wananchi. Mi baisho ni kuna mwa yeka sika mwa abona terer ngalega baisho ni ngalega sireta vijana. Ko ingeka si kama stano kuri to vijana ngalega baisho ni. Ako maenga masta mjumbe negen.
0: Yes.
1: Ndiki macha mjumbe negen. Ngalale en viongozi tukuli chepa chaye kiricho county ya Kenya nzima.
0: Yes.
1: Kergea viongozi chigiga chigiga appointed president. Kie macho kwa kikisha ngule. Kotoret president ya kishini mi.
0: Yes.
1: Nga mun paishini kakikuwa ni mi. Tinye wananchi. sokobit ke kishan gele ko kitoret president en kama en kebeberta ni nyol yes
0: alright a gitsi sa kuro kicho kicho bona kebeberta nasene ba bana Kevin ne ni toga bana Kevin ele background no le o represent ele background domana ko ole mbi chini brane onyo onyo champion na ko kwe ngale ke zemi chini background negeri le ne aswana otan he ojo e gondoge asimo sitin kicho ko na ko bare cho bre gondo ni skulo ko thawe ndi limba le moti tana ko thawe ndi limba bo me ti ko no ini committee ngini to malya ne moti o ge ge bage tu ya gwa na ji sitin ko so mon wan mbi chini brane aswana ne na otan negeri le yo je iga ge lewen gondo inde to missing Anatungi miji limba ground kutus ane aswa nima kike kumon mana iji
3: Kungwe misimpu wana Teres Kuhiga mwaza charuwa nyumpu wana Gideon Kuhi chang paisho ni chagi promisen raya wakati wa siyasa Kini wonsida misimpu wana Teres Kungwe iti ngejiru kondo ikutiri kitu ngalek Yota ni wonsida misim
0: Yes
3: Itu kondo ikonyo kona mpawar yusek Nautama indeleo kupawar yusek Kaya kuna melayin ya meti Kwa sahit Amun air kundi wana Teres Kui dani insight yang tamana koi, kau kui menaut ini, kau itu kira ngelaga pelunis siap, cang boy suni kau kiong esok, dan insight agak pon terer kuple mene kondo kiong serikat itu mon national, kimu aku lagi ngai itu kami tuhun cagum, kami tuhun cagum, lagi ni yang kira nyun angdam mukok sen, kau kaji neta, kau kini nama boy suni, kau kini depo aku negit kai 50%, kau kini depo semua isamurai sen nautin amuka koi siasa. Lagi tapau tinggi tuan ingkong duk cecang. Kami ni kerja kerja dalam lekuk kerja county. Kemudian kami boleh siap pon antara ni kita stay. Ni kerja betul isek cioki. Kogi masa boleh kerja kami ni empat yusek. Ni kerja lekuk absen lais atau tinggal lima londia ni. Ni tu ni kerja betul boleh siap stay lais. Kami ni kerja lekuk promotion. Kita kerja tu kulit berangkat di kau kemas tanya. So sama ni tuan akhirnya ni pon antara ni. Ini baru buat country ni bagian ke. Kutu cewan national. Okey, bagaimana untuk bertuk tul sabari tayang? Abang, kau tina. Kau tahu jauh tanah terasa kau pilih apa kura? Aku bayi sih tay. Amun ngir bana terer kondo pilih apa kura?
0: Kini mai.
3: Pilih apa kura? Kau makan lebih cumi
0: yes. Yes.
3: Tu kene kita mukir kau kene tu kusamuk.
0: Aha.
3: Parabar rosia ke?
0: Aha.
3: Jadi parabar rosia orang ni tu. Suka mandai entuk kuak. Cepun parian kuak. Iko aja setempat. Nampu cewa bayi sih dengan lega apa? Kuaden file tu kuak yang nampar. Kuat bi posho meals. Kuat pis kinyosis, kuat pis salun,
0: kurang
3: tawarit fijian awara. Agi kacang lega abek, cawat tu usum mungkin ni kita terima macam kumpul disini orang lagi kacchi raya. Lain ni kita gantung kyo kupu ane anjway tu balak. Kita kepana terus nombor kita sama gantung kyo kita bersih kupu ane. Kupu ane cipta agak nama program cecaci. Mana kau kupu ane gantung fulan negi lewe ni.
0: Kupu
3: tuh cegah nama gantung negi windi. Kupu tu kau nyokan nama cecaci kat. Jamu boxe, kita tercik agi nama. Sekian tersentuh aku non engal lega program. Kau tu ini program sebab warna ini cukup ni atas tahu isu ni. Kita kan pernah terer.
0: Yes.
3: Nenya lalu kita misal misal ni kau duit kau. Both national and county government. Kau nyalu kita semua engal lega semua net.
0: Yes.
3: Amun kita pujian semua net. Which is the backbone of everything.
0: Kita
3: investment semua net. It's a long term investment. Amun yang kira waktu ni kita kebagi time. Kau cakap dikira kita sekul. Kau ingat engal lega ke uru kenyata. Kau ingat lalu justru amun engal lega apa help loan
0: dengan
3: lega cip konto kibone sekulisik so rumah cakap resam sekali kau cunda cip konto kon time sekulisik semakin ikut saman ini
0: eno ni cakap bana kevin nanti ni kemana nanti lepas sekulisik tu sini kiri limba ground gabi meter limba ground ini tu sepune gaya mesti saman ini ni ana maintain ana majority the quality education nanti ni mui
3: kau kau mesin bana terer
0: ujo
3: kau mui te enggak tertarik Kau yang sub county no bunuh kau kita di number 5 out of 6 Amu kimi challenge ni kipang lega up school fees. Lagi ni kau kau muncung pandemi, kau cik kau jadi pungkezi. Kau itu dosen kini pada day school je free. Day school across the constituency
0: tu
3: free. Niki kira kira kita cawatan lega up semua ni. So kau am from number 5 up to number 2 Dan mose orang lega up county siapa pasaris.
0: Yes.
3: Kau kau on time. Amu kira kau nama kiri jo. Kau last dia kau mungkin jurus pasaris jumpa county.
0: Ibin
3: lega dan nak kibing lagi from nationally, nota mau alat timu kondo kuchuta tu rangi di tuko mustanyin ngoto ke som ke boki counties ngalega pastaris au boto cdf ngoto national protestant ngalega so manet ko ngoi missing bona
0: all right asito we see korage beltena to ngwe tena tena baba bana kevin na tere moji le makinge tu somoge na tena ba estimate ora tena ga opige komite gora na to ge ene limbo gora ground ko to manege ge beltena to ba pivot the I demand Nenoto gene ni ngune kondo kyoto jijangjana ni kirgule nen ehias ki mu amana le nyocha boret anya ibu sitimet anya anyege teje suguli zege kinyu gye tu jan tugul eni kuni ground one two common mwana nje go again gene limba ground cho championi ni ngale jito bobo isi onege koi demand ni gamu kige raya poisi onege na raka saiti otko mapawaren missing agenda noto nikipa the mjumbe
3: Kungoi missing buat nanti res. Kau juga mui te. Kau nak ke apa orang tu beraya, kau tuju tu berangkat di. Kima cakap orang esom beraya je cakap. Yang kau kira kita terlebih ini sih. Kau bikin apa CI DB yang lagi public participation. Kau juga apa public participation ni. Kau ke capture yang lagi itu CI DB. Kau long yang lagi counties. Kau bikin supaya kita beri CI DB. Kau juga ada asyik ni kima capture yang lagi public participation. Kau ada ni wanita buat nanti res. Kau ni buat public participation ni. Kau buat big two ten. Yang after kau juga pushin kau tuju terlebih mungkin dah pacet. Kau macam ke yoji. Kau akan sasing kini kima cakap ini makan doik. Kau juga bikin Jangan kau mesti agak, kau mahu duit kau masuk usman lega public participation ni, CIDB, kau tanya kau nushi dah. So macam ni semua pilih kapura. Dan dah nunggu nunggu demand, kau boleh tunggu ni ground. Terus pilih kau lemaya, cium maya, cium. Kau mager lagi kau lagi segi, mager lagi lagi, lagi kau pun nasi te. Kau macam kau nak kenal gila, ikut main detail, kau nyalur gaya tenor bahasa ni, nyalur gila kau duit kau ni, kau ni torat tak ini limba ground. Amu kata kita staff kau nanti ada kau ni, kau tu bahasa ni, aku di terus pilih. For a long time.
0: All right, Jimmy, to go and take a neighbor as a DB not in it in you. No, I suppose when you go elimination, come on one NG because me, no magnon, I'll have a CIDB, lay out the easy guni. No, no, I want to avail and not in about Kyungo's again and give a little bit to Kyoto Josie in you. Singing you what you wanna give it, wanna be what? Kimaji gave you noni, Quim Jumbe. Come in a G. Ngo ni suppose go ni dizenya
3: kongo ibo na terer lagi ko bit kora ulegevu anole ko bit chorina ten missing konga lega ke ge kriten awareness empirika kura kinget kondu ju chok ko boisin ko se dise which pike chang ko magere ko se dip no lu kuna ko na ko zuki ju bata chefem ko go ji ko barasta et ko barasta ago net pi ko le target fulani
0: ya
3: public participation ago public participation ni ju kuna lu ga ne angne se ga tu ku choton amunya ma ga pjaran nyawa bi public participation ke ga pjaran tu mo bi tu tare tit en raya so mo jo som kondu ki Kamu ngatere kau leh tugi implementingo, kamu cik implement contracts asing gini.
0: Yes.
3: Aku kamu cik orang implement picok, so 50-50. Nanti kamu cik bi kira leh public participation. Kamu ngatere buat ngatere kau leh ni lanjut, ni gini tu kerja tu ni segar oke. Kau ada ni guna sih dah. Kamu guna ni cipta buat. Aur kau yang buat, so macam cakap orang yang sama pun doik kau. Dalam waktu ni, kita sempat jadi, so nunggu ni cipta kah, kau kau kau kau fair, kau kau kau jangan leh jadi tuan segaru, kau tu pun di line kau leh buat ngatere. Anu buat je. Kumarong ngeten jito lelo
0: iya
3: ku ngun ngun kure nyung ngeten lemo tit pagap che blang ngun tan resiling sen pigi pigi kro ngere jito ku nyutuan de ku ai gasara au tu kenyo ai kumar ma ke magita ke lesan so mo che ke som pon ruik yo ku ndan le ga budget ngan le public participation au bo sire tu sik local radio su chok ta che fem au le tu sik alaki go chi boro indo ko nasta ago net pi ku mu mu ya public participation
0: all right asiki veni gore ke betena tsena ba bona bi wa tena toge ne ga gore prison limba gir jo ne aswa agorasa nyone ke brechana zerba biwa tenyona asinyi jaba ke biwa tenyona nye mo ne aswa misinge nigerile eje inuni netugu mo kinge griju county stageben ke brechana ba bana gidioni agbana given
2: gongo imise
0: ne aswa gotuma agoni go another nye gile ne aswa netugu mo kinge griju county Aje niazo na toki ni wajuko ra gigiri ngapo maji muaji ni kuni bana biwa tili ingune kugo gigiri kwa ndoo ndani gago ya gogo sulda na masulda gibendi kijapji ni yeye un kone aso ni toki ni gigiri alright obviously tu kabiri tano tunume tu go another ni start 883 ash kostoje ni another ni meeting yon tia ge tu another ni meeting yon kito kostoje ni na iliga tu ma kialegi ni yon kabisa kato ma iwe ndoo yon kani tu limbo ndoo yon kito kostoje ni kuga tu ma itilgi ngabe nini Kwa ginyuru kitu kwa imut kitu genyon. Kwa eni nkuni kutuma kutiljigi. Agote tuma.

netinye koimutyet ab borto nekikoimin en kasarta negoi ako kiritiem inyaa ako tom iger walet kou koimutyet ab ikwarimet, hemorrhoid, loliot, asthma, rwaet ab korotik, sugaruk, mugongiot, chemosigisie, candidiasis, prostate, sweat ak alak chechang. Komatiteimge. Dr. Tewet ko chepkerichot nenaat en konyoiset ako kikonyoiso en kenyishek chechang ak kikoyai research ako tinye chamchinet nebo konyoiso. Inendet ko membayat en Herbal Society of Kenya. Rutechin inendet en Litein opposite Kericho stage koroba barak en Chepkosa Hotel. En betutab Jumapili ako ikasit amut pimani ag kunyoe. En simoit ibirchin inendet en number 0703-556-898 0703-556-898.

0: Right, not to the bonnet, to one you lunch to buy Tim Tari in the Rotan. Hey, Mambo, the Mwichi in the Rotan. Hi, I'm a check you to theater, sing with you to buy Tim Magnate to look back and Gamunang and Ogoina. And I like you to check a thing you be not to the Brian. Sing you will summarize and I go Magnagarinian. In not to the bonnet, to one jit up college in game, why get a tag you to the two. So more on a money. Because I'm going to lay a little way and I check in the Rotan, go give you get your family, see Chogget. We are parents. Eh? Kama tig, uso tig, mwanungu taig, ingwenu ni nyone tinone. Lakini mite no tepe itagenge, ni mwanginole, what is happening? Nikima chike gergele, neno tene kwa kwa changi yangu watike itire uta, tosko gibure che uwangi tego na oteke. Are we in that situation? Amuni zingwa ke mwae, kwa ngeteke uliginya tuguli. Kugi mister chino shekcho mpo kapchis, kis kongete magile skuitu. Kimite kongete ngale kyota chike kipare uoni na kutokoro wat kwa serge chikile. Mara gomitu unje kukiti yomi ngale ke mwagi itin gomye. Anamiten kutep kule. Chiki itako uwa stoko tenka sartani ginye. Chiki anakwa ito ta next ten mara higa sot kipare kutokoro kupiris po yo teni yonetan. Kutoro ganje biyo se teni yonetan. Ugugi ki missing NWCW WCW mbe tunatana baraine. Kugi bichota matin kukatinya terchino sheke wa kiota chibaga apchi. Kugi after a very short while. Kugi nyuru gara bichota kagu solven nga lecho onetan. Yani gi nyuru gara kukagu solven issues chota. Ako testa aga apchi gara kutarek taa tingora. Ako testa gara bigine otoko liani. Ako testa gara bigo mengis. Ibara tagi bure gora gibne nene yata ni kasa gora gibara. Uwanga gile goto gora. Gile gora suju gwa liyanko liyana na gile kako tora gan. Ana gichuko terchino shek yota chipaka apu china chompa kawaida. Lakini saai gu mite na tepe itake enge NB kyota chikure ege families. Ka apu chisa ke tukul saai. Kungu unigo unigina mege ege gitio. Ana unigitego nige gitio kasuko bitkega ingitio gile. Uwan ndale ele ingitio. Double John gitio. Dali ile ngitio. Yani kutatu unu kutuko mege. Mi utke kwenye kere kebishange utke ile jito. Igire uonga mea kumye ni ontan. Agi na ilo tenka sartana otan ikimi nguni. Kuma wako miyuko tisichu kitamge bare. Amunki kwa wala kpiko kwa wala reasoning ne babige. Mita kwa rango tuti gendire u. Akutuku nje change kiko buwa. So most of the time saa igu mwake mite na tebe tisiko une kinye. Nikige tuku kche chango otorge solvene labda gele. Kwa kibiriswe, kalianwe. Yani sikuizi mucho tinyoro bi kukure kutuwa nige kitu kwa guti ite enga lalet. Kure kutuwa nibi kia biksa hii enga lalet. Lakini kaholi anatepe tsa hii netinye in most families. Niku ingilisi ili kwa mingi ndo spichonda. Lakini nikabi terchini kitu kidogo. Nikabi kitu terchini kidogo mara hati indiru uta mite kuwanda nika kwa hageni indiru uta. Kuna mgrupe ya teni yota kitu oku kwa ikpanda no anatuwa na genge. Yani... yani imwago to dondo sisi chutane apart from gimwage bare kipalus aga ngale chon to chacha antukul pagu gi kipalu gi nya kipalu gi nya botator botokor ko wego gi kunge ni skole ko nyune ti unitane ago kama wasiliano kitu gana ni kitu tukun tuje ga mo kapit kitu misunderstanding kitu chota cho kapit what is happening in nguni sike mwatu kuliske bagenge gele nene tisetai in nguni. Neo, tepo ni kiegiri ni nguni ni gurumu kabisa. Ana ugiri tenu ini otanamune. Ana nyuru chita kebara ini otanu. Sijuko toru kwa zirge ya gine. Aka anyine takine. After a very short while lagine ini otan. Iga skele. Niko towe ndi chita mara kwa soru logu kia chiketis. Chugu kwa chunjun. Iga skele kwa mutu yepkele liyota kakukai. Ibara teburi ni yota kidogo agine ni yota mara agine kwa hali mwenye in wakina mama agichia gunguni unde kwenye gitiog nito kwa moja si atebe naka ibi tunata nipara ni nkwa richuta ni atebe batia magine muna gire ni mite nenyu nkwa richuta ni unde kimisa aige no menis kitio yani kikwenye gitiog misunderstanding fulani wakarika itakchu kika mwage kwa lindagile ninguni ya katukule. Ndaki wekiseke nyishe chukicha, wote ya niku utu ni mboyanta na ngungu. Wole wole ili nake tuku lajicha. Yabara kele ya kine mboyanta, ndaki wekiseke wote ya ni Ibu chepiose mungine nitakubara agine ya pana. Munaishi na muna gani? Karibu batiem. Sinye imuwa wenga lejuta nebi tunatara. Batiem. Hello.
1: Chamge, Webster.
0: Chamge, chamge, yo mune.
1: Ah, bye bye, yo mune okwe.
0: Ki bye bye, gimme teko mye kabisa. Karibu ente tutien.
1: Kongo, missing Webster. Kongo, ito wendo tine, lakini niko mye ito mune. Mata chele wa missing.
0: Yes.
1: Kongo, kange tin. Otepo, no ke mwa Webster, go yin. Kwani gap kasari ana mingisie ne bangu nu ko wango ge mingisan ki tyo no gi na me na muni mo go mi mu ta mo ge mu te tinge mu go bira surye no go gi surya no wo ni no ni se ni ge ga gi e che go ligi ne ko no gi sungu ga ni ge ter gi tya ge ge skora mu itinge slo go ko inge ne na ligi gi tu ni se ni ta
0: yes
1: Lagi nunggu ni kau kau kalke, kami sago wan ni kau kau nyanyi ni aku untuk boleh kata kita ayah nange awo muni. Kau mengiat kerana nunggu mata, jangan nunggu awo kau pergi tu kau mi gitu awo muni. Muni sekarang kau gil gitu ayat itu.
0: Yes.
1: Lagi ni, kini kau romin nago wan nasi sekarang main muku itu sekolahin. Kau ni nyonya cinta gitu ni, kau gay nyonya mengisi nabo koi anak. Anai mene.
0: Yeah.
1: Kane, nagekan ke gitu kita nak mati nut, oh tinut kisi bivara gele gele ngololi gele wege ngumung. Kau mau agar kau sengal le kegele le nu orang ngumung kau coba tera ngumis tuju.
0: Eh.
1: Kau lemuan botol cungkian ni cutoin. Kau tunisian bivara kimi tiga raga ori amogi tunige anane.
0: Maybe again gain tuku che chongyo ni batie me lakini ipa kota na ipa regere si nenge ne kabisa ile giko gitu ne sino ne age ge targi lagi tus na gi magat ke ais lakini anai tu gora gomite gora te bo ni to kabisa na nai go se igere se ni otel labda go go sirio go sirige gap chi amun changi su go che chongyo no lenge no go tagi che go stoi ge ne kebe berwe ke biten ne ensuri na te ne go miten ko mata tunis kitako ge weges ke lei Uongo misunderstanding juga chelele kutkot kubone reche magogo koko poane koko liane ego gago taris ego unige mwasi leche kwa kisku kyo sunguga ni ketera genga agi itu so ino ninguni kome sunguga ni we india komanda aye na konoto po yotake ni enire uta niko ngomanda chepio set ko unoto na gine petut nga igere kage ma yi ningura igempi
1: unu waga unu koko kanyi ni mada unu koko pare yin Uang tak tahu ika ke, gue tak iman. Kan uang kau kerja itu kau ni webster.
0: Yes.
1: Kau botak aku kau Cina gili sebi amun sih, embi cugi botak aku kiki tu ni kau speak. Nara aku sih dah ni gaya ni sih taman taman aku tiada. Hmm.
0: Huh? Eh.
1: Lagi ni aku nunggu uang tu ni kau cuci Cina tu, cebu botak aku tu kun, ibu botak aku tu kun gue relakan nak.
0: Yes.
1: Inosi sekarang aku rasa cungkio ni cuto muni. Kurang kau aje tuan juga team. So kisi indon ni ke. Inosi nak ni aku ngobar mandor aku ni. Kau coba kerana dah cuni kita aku tu ni gamasin. Oh mara aku ni ni aku lihat tu nanti gamas.
0: Yeah.
1: Yes. Kau ni aku mata ni aku ni aku lihat kira tu gua. Oh ti ni lah aku. Kau coba kerana kamu tu kau dah aje. Oh kau kau hisap mu. So inosi sekarang ni cungkio ni kau bersaku. Uangi botun ke video ini nongi ni sekian, cengko nama lagi nongko kita enggak bisa kumpul itu ke, tidak ni ke?
0: Yes.
1: Nongko ni nama lagi amuna ini. So ini ada orang tega gitu, kini kapua kok apa? Kau nonton aku mau excel. So nasi sekarang enggak bisa kumpul ni. Data kau ini sekarang tu ni sih, kau kita tunggu hari kejadian. Sekarang lo cino tinggal ni sih, kalau kita tahu itu, no, tahu muda kita kisah sih, kau anda kongkong gulung boyo ada nyungko enane.
0: Yes.
1: Ayah boyo tak ini aku buat, na kongkong gulung, kau kau anda nene nyungko mun, kau kau ngogi list, lagi nengku ngeri aktif dengan tiap muni. Kita ni kau mungkin kau tak ikut jorwe kau biasa. so in Webster.
0: Yes.
1: No, here in a lake, in Chong, getting a lake in my boot on it. At your one deep in the Mibara, here in Marasco, Kisu Pugues, a cheap dog or Unguere, Toronoki, or Marago, Cocatum, Pugues, or Pugues, or Arago Mabu. So, could not get it. Itu ni rana, agak orang kau ni kota balak kota tak kelir, nong gaya gaya ngalah, gimu tuh gua, tapi gua agak tua aje.
0: Yes.
1: Ya ni moto, nong mungkin gule, kau gua itu ni gua tak, gua hari gua kau anda ablo, gua giri nong ni tu.
0: Yeah.
1: Lagi ni saya kata, jadi area tak gua sekarang gua ketino tega.
0: Yes.
1: So, nong gua kibo story, gua bista muda orang dah tiada nong re, tapi gua canggih nak kita gua mungolio.
0: Mungkin gua lagi cukup hati, saya muni ni terus ngon nota ni muncik, saya gua lagi nirtan gile mau tak gua coba gua muni. Anasih gila gua lagi cek, saya suka tukar ni kita cikgu aje ni nyuruh cita, ane ane gua agu tua, ane gua ni nete. Lagi ni kasar tak gua nota ni gua bit misunderstanding kido gu. Iki resi nirtan gua gua nam cita, nirtan logo gua yum gua, muti baga gua ni, ila gua. Turjina
1: ya ni buat kuota golelen ya ini tetu kuki cegi galbe sho
0: yes
1: afwaru ndugul onde kutur ko ngang da bara boyo da ngani gol o ko teta no goti ne di ko go ma go neni
0: ehe
1: ko la ko ai mwanyo bistan go mo le ki ke ken ke ya ne te ko ta tun ko ni do si ni bara ne yin no won ga go mnyo sa bi ke re won ga go ka manda ni go ga manda
0: I get a little bit of a little miyo ne muche wot kwa teta kwa keta ke kukwa wako togiskele en uamuzi na otene kako megeni kukwa wako mwako le mwa wikse isa mu yonge igeti nye teta kote wikse inye uta kukenye
1: ena nini na kukwa macho kwa kabisa ni mwa wako lele ngibolu
0: yes
1: lakini ani dewe ndi angu tatu ni kwa kake kwa raiwe kwa raa kuchugiche Nge tu ye nore tu ye jak tu gang nego korung gorai we gora tu gang nego mago uskole jugi jugi jugi batayu no ko gila bhatte aha baga ai tu juga ji la tu gorung go eso ko magina kele go ga baga ai gi
0: yes
1: magini chebara anda go en e banda go no mi banda go bote na go ko no ko mo ma chu te shu
0: aha
1: Kuki nahu boleh, tapi ni aku baru mendoa saya biasa itu. Kau nak kuki sah, lele mau kuki sah ni kau ni. Ibuan yang saya guru kuki sah, nanti nak lawu kuki, oga aku muda kan bara.
0: Eh.
1: Kui gay masih ke?
0: Yes. Kui
1: gay masih ke nuru. So, saya bila guru ngasih tunggu, mau kenal lagi lihat jinin esok awal lagi tebuan, mau mahu mi kau ni tisyet.
0: Mungkin namun ini, ini juga kerana orang guni, mite nukut pikirana inyo iguito si lagi tinjau tafau tu cakup tinggenge. Ko enore nato nega andolendo, ko andolen kabisa ngalaju tu enore nega raran kabisa. Suku mio kudine kasarta nato nega tinjau tercinoje kuaga apci. Ko inyoru ngalaju tu, mana waktu kau naik log ke mengeje bago kuit kulle, ko terusin jago sirge anu, maga anum. Kiu jangan itu kugis cip, mei biu kudine kama ko kah necessary ko cokorge nega. Ko naga mu asil le mio taga nega baru.
1: Kau kole sikoratin aibu sikenai kele komatinye kwosiek aibe tukuchu tugul.
0: Kole sikobengi?
1: Kole sikobengi, konam saburai kole sindake esake konyo kobur buch anako konyo kobesi ot kit ne kwoki. Yani ngwende ne komache koksiro kabisa boyo.
0: Amune si kot konye kakonam chito baka lagok baka choto che ot che echen en yoton ko kakopangan tugul kakonam kila kitu igere si le chichi une kokonye madame niton anan kwonye kityok kobit kityok kidogo so tos niton kamache satebo ole korichu asikobit akine kosiken yoton akwo mara akwo amun koto kemwa ele chekwoke tokyo pire konait agenge buch en yoton akowege ana waliani na kitu kile ge address ende kuni nito nanyi ni yebi nguni amuni mi tena ko tisa lakya na gele len labda ko tin ka maybe go ge stories lakini nyoru gara ko tieche ngwe gara ko bare mawendi walionen so mwange na nyole mwange na lele ge
1: eh kanga kora gine chongion nguni ne

0: Kagisire ene batu na wanita nigele. Kagisire ene batu na wanita nigele. Fees. Uguma pesa kidogo 75,000 Kenya shillings. Uguye ni yoto ngoga mwale. Gimo chichi ito na onto mga ikwal jingegi negen. Karibu sana. Tiltika talantukuli gichute tutiet. Onto uni monitor Joyce enje bunya hako wawai na fast Nancy Randich. Nancy Randich enje bunya agine. Yes.
1: Tapi
0: tu tunggu cakap, kalau orang itu sebenarnya begitu cakap, tak
1: pernah nak bawa mati cakap.
0: Oh, betul kan? Apa
1: je? Nancy, tambah aku ni. Betul ke? Tambah aje bawa orang corwana ni, nanti tambah aje bawa orang gugur itu tujuan kali gugur ni. Asalnya kerja ni kerja, anu waktu pon ni, nanti waktu pon ni orang kur ni, bil logo itu pun kur.
0: Yes.
1: Logo itu tu ni, kau kerja sebulu, sahaja tak kau bawa esok. Kalau sah sah apa kau mili orang tua kau unor ni, tak kau ni kau kerja eksi. Ada apa ni kan nol, anu memang kau ni pun kur ni. Letterong ni kira ligi jono ligi ni entah. Kira tujuh kau gigi muda keter, hotel ni aja gigi muda keter. Ia logo yo ni, agil le le logo kerja kau sah kau ikut magetan ni kan. Iza aku muka ini macam mai, agi ya beri tiga selenyun tu, mui curah kau kait dengan nyonya ni lelu. Kau kau tu kiri kau nak ia misalkan agi betapa nolong ni abi. Ia kiri orang dah ikat selenyun tu, ia abi itu dah ikat ini. Kau tertolong, kau yang kat kau jom ni u nyonya kau ni kau main naik letor geru kau ini. Kau ni muka macam ini timi korang geru gele lakuan nak ikat ikat tu kalinne, tu kalinne. Ani muncik timu tera tera gebe ini, anak gebe ngoto kau masih kau tap kau kuat asik gebe. Lagi ni nebra cewa borong muang kai mua, mamenya ni ebin guru ni korang isi kapesa. Tu tigin cemenya korang isi guru ni muang nara abkori. Igu ni ni aku bi dekai logo, aku bi dekai ni cangkun nabi ke, aku yo mego ni netis kuando. Ibin ni guru ni, aku bi isi kuando, aku bi mule ni, mami tetu tigin guru nara abkori senior, engkau angung et, engkau cuma kece, mami kapesa, biar ni kita tunggal data. Ini lembur luengar, tinggi teta kotor itu juga. Kalau bawa tujuh je jadi ni orang itu nu rapi ngan aku.
0: Yes.
1: Kita lembi tujuh, tapi di tujuh, di gunung bawah ni tujuh, di gunung bawah sange lagi di tujuh. Lain mai tebe tu ni lele nak ingat ni di tu ni dua tujuh ni gonye indon. Kalian kau ingat makan dua ribu, ada apa? Di gunung ada ribu, ribu. Aku tu kita kan kebar lagi kami, lagi kami bangun tu pergi video. Aku ingat malah. Omong jin kuanda na ngomong aku aldeta gundeo, anakku aku aldeta toko lukoso omong kunyong kau nanyi neteta. Lagi ngasergi angunyo, kue diak teta, kiwan nato nak teta baga kunyuan duga enggigi gigi cici, gigi teta si nyeteli taso giga tu kunyuan. Aku kabang lo, kago mi kunyuan aku le kunyuan urito, aku toro kago geru lima trasmara, kago mi trasmara kau ya tu buget jondo, aku ini ini kulo kau gitu cici kau ni. Ukasuan, kau ni kapa kau kau tu ni cakap itu nanti kan jorwan kau mahu aje sekolah kau cini korai, aku lelaki kau ger kau terlepas mew kau ger kalah begi begi kau kau ger cium guru, kau kau cium guru bet kau kau kau kuan do kau kau cipto, kau ger taka tenar aku kau kau ribe, kau mih agen ni orang ni ngoto ni kau kau cakap itu na, ni mondong kau, kau mih busa agen ni kuan deh ni mih busa, kau lelaki apa handa agen ni long kau, walut pindi. Aku gilge, ataku ni cegi go gilge. Ini lelen debe gilge, kalau pintan ni logo itu, uang macam apa kau ima? Pakau kau nukta. Kau tu abang ni je kau lelen kau kini lekau lelen juga kau kau mut kuanda kuasa kau mut kurai kau ni bi. Tapi macam mana ever beri cama kau ni? Yang kekir kau kau. Iwa tak ibu kurai kau lalu tiapnya ada. Aku lalu je beri kau ima cuma kuani. Kau itu bersih kau le. Egara skill kau kemakurai, kau lain kau nyakir ne kau kemakurai kanyi bi, kau itu bersih tak nak kau ni jauh lekar aitu, jauh tu abendo, ini agen ne malu kara kau lelen, kau kau butuh kau, ini juga malu kau, mau macam aitu butuh kau, ya ne menye takkan ne berber kapesa, ne menye takkan ne ne tibi cuka agen ne logo cuchok gitu, cuchok ne mohon ada apuri, kah ne ne kuanji kapesa, eh ne tibi ne tindo amu mabongko nanti. Kangen kuani, kau kan nenek muda ni kau betul. Wendy, kau kau mengkoi, koi, kau yang korang koi. Anak kau mana aja ni cipta kuani, cipta yang kau. Oh, nampak isyak itu agen cipta, nampak isyak cipta ni kau betul. Kini tu kau tuhet, mami kini serete, si negi tak tu kau. Ini ni negi ya, cipta bego tak tu nasi nego wajib aja cipta, nampak kopi. Wendy cipta kau tak lagi ricu, Wendy kau tak lenarok, Wendy kau tak rono. Kongwal tenar aku orang kecuali ni nabi nabi ni berdoa tiuk aku. Lagi negi itu kau kusko aku baru masuk lagi itu kuat. Lagi itu kau yang ini baru kongit, kau yang ini aku masuk lagi ini aku buat tu kau ni tu kau kiri berjabat ti. kibu kita katul kitelto mchele o gaba gai lo ko bana ko mun lo ko ba ko ba ke le wen lo ko ba ko ngo ko bana ko lo ko ri chita lo ko se reto lo kai ko lo ko chuno ga ke le na ke che ko da ko jo me ko so muni ira go ko ma ga meta lo ko chuno gaba gai lo e ku lo mnyo du ilega ile tu mi bi ku ko da bi ngu ni le tia ko le ngom no ti ni ti ni ko ni ngu ni chu me ge che ko mi bara ye mure ni na ta mo una anga andale le mure ni ongo ngo le kuonyi ogira ne chi ba bore ko ta ko kai kai kuonyo mungu ko wog lo nke lo ka manda lo so mo gana noi ko chi ta ko ini ga gora ko nyoge si lo ko ko manda chi ta ne se ti ko chi chi anga anda gi le ka sare ta kuonyi ko muisio ko chi chi ne ga ko sare to mu pe di be tu se ge ni nyara kuori e igu ne si chegi te chebendi oi tingo izi chebendi yani ii kunne nokilele mi tiendo nemongen ole mi serendi bana na miyono komwa kole kole kibechabui betusie chu chemaya engi age tugul igozo kibechabui betusie chu kongonde kobeten betusie chi egwonyo okokwonino lo ina ile kwonda kotinye faita kora elo wendote ne koberberitu lakini tinye lo kikokobore konye isichechi akimuti isiche akimuti ndakibende kotkele kaitingoe komanye ne bawe ku besti mamun ko kokwonda okokwonya go mera netu ngora amacho ne jinokyo ye ige kwa nda ganye nyalitenyo ira tinde ze gutye ase ndawe nda logo ke gori ze chwe la kwalo ko bunji logo cho no ndi wendi got ko leke amu magira tinge met ko gile gibote lu ko ndi wendi got ko magira tige ne itinye logo chu na ra kuri ge so ko nyoko konori anda buchi na muogu chambure ni kege kondo ni cheberbe age bare ga za kugi sino kikororo kitinye na ketimli gete ndi mi chegar ke ga biza kot kot kogite lele yiti kogite lele age ne ku tangu lakini nga mugi mota yitu ko na ga berberi ite ni nya la kwan inje ne ga goite lo age berberi itu ilele gitu ino lewe ilewe na nya go bire ga kwondo kwendi o wendo no o wendo so ki na mwana ji bobore o lenji ni la kweta ga tu no go ke lu ngwana ku si lo ku tai i de de ku tie ana ni de be tei ana na ba ga ti si ko ndo wendi ko mo gira ti nge ba rai ti jir wo e inde le le ke ngwe we ri ni nyu na ta na mo choro ni nyu ke go la kwa ni ko nyo go me ngi ko no lu ma anda bu jara ku ko ma ga le tio
0: ko ngai
1: ko ka to ni ga ra wo ko e jo lo go ju to gi tu ko e jo mu re ni ju to ga ra ku gi so kago yo kora maiwe botaka ko mogine ndu kozi kilo e genyi je tu te ko yege o linyo no dinye so to mago mora ko mologe yege gap ke ko yo amuno li baga gap ke ko yo ko mo mi nazare yo ko de mali mo ne gile le mbezio otinye no ti sa e nazare ke le gi ba no no ko de mezi gi se bi ge ne le chobe ando ate bana no je ba bore si ba luono
0: ko ngai ba
1: bore ngo lyo no no ni ka ge ba ko ko ge nazare no ti sa killa mwawane na galia no go juti sabu go tirne no go mogizi bike mengechi kongo ina go ne zirani je jebunya
0: kongo i mizing nanzi nande chene limba chepunya sante sana e bwana parka geno limba chepunya agine sike be
2: kongo kongo
0: yes
2: ka wai kongo gara na kongo na basaka i gono na rapuri o awe kini kongo chepyo so choka ngalal chepo bore ak choisi amnanzi ka ngalal chepyo so choka kogo na experience nengene amon kiko memis aungen igwitos ngale ap korish aungen inne chepyoso chumongi eche njuta kitunu kule ibu nyalu kuburtano
0: yes
2: ira nilo wirte ira ap korish ko mwe kota pauti amon kange lago chunguni chugeze nguni chugitunu nguni pichunguni inge nile kutumba vik tumba vik chenegi mu chagigale njage ni teto no no ngite na tar sugul bele ni teto no no na tar ga sigite bele se amut ko bonga la la ga tugul je ter agu go vite na ni ga ne ta ga ni go mamut ko ngo mite ngo la kwan ko bo to bele kwan dan ni ye ne ni ga men don ka ni tar ga ri ne ana ga ni li angoro si nya tunen ma no gi ta ga ngai ke re si ne bele nan uo mara sai ta ke go gi ta ga ngai wanya liana kungu ubure nireu kutono nengele wa mwon ibu wato kule iji mwongi takaike kule uwa mwa mimi nireu akwaya nina ya nguka chitane nika nyo alwanyi chitane kwa maana nika nguka nita na mwon kikobekechin ine kole atuninin yani kikobekechin ine kole kwondanyin so kobure lagochu any kotononen kele kolenen mangit akeke nekinye chomchinosinye amun bichu konekit mut o ake kokikolechi tononwon arawek somok tononwon kenyit akenge kokikanaman kotonon lakini kikobwat kole uon ngolom komabit nyikanet komachokchi en ireu akobur en ireu kotononen kele kobwote kole mara kitakaikai ako ingen le bichun ko lazima konyoru kora en olimbo taonis tuitos akolenchi takiichokchigee akokikolenchin temuite kidogo asinyokebe ara bakokikokoon ngunon anyin aini skwatar kasit nekwotinye nekikolenchi mokabe korochu kiche kikolech muiten atar ireu asinyanamuten bakokiichokchigee so ko ngomi konyin kwonyi kotononen inee kotonone kole bauon kiabut taman chichi kowechowechen ng'alek en sait ake ko ngobore itu kondo nenyinet nikobo manis
0: yes
2: kowechowechi ng'alek muche konde ngwek chumbi wachang'a kole sindabare kole ebolion atanginenin atete as kowechowechi yani sisingee lionin yes makosaisek chomengeche as kobure any ngunon ko chichikan ko kole ngot ko ng'om chichinoni ningokotun ngunon komuche komuitechi chumbi kounonito kole kou ake nekikose kole kiwechowechi amun kikose takimanda konde ngwek chumbik kochang'a lakini ko ngap king'om chito kokimoche ine kole ichechu ine kokoe ine kole kolobwon kole si abiri anan siaon anan siabol awe lakini ko chichi koking'om amun kingonde chumbik kochang'a kolenchi kochobo kaira kende any mauochu ochanyinyairachu
0: yes
2: kochobochob ngobore kowechowech sait ake komonde chumbik bore nyokochamcham chichi amun ng'om kolenen bwoni komi kit netokyingee kolein kora eye kochobo kaira chechu mauchu koche kobur tatun koker bwoni ak kobet kit netokomwoe amun ngoae choni kelenchi kongoi koae choni kelenchi kongoi koker kokobet met kobur lakini ko ngap nikan komuche kinyokelechi bakalia sindet ngwe chumbik kochang'a kitiytos inye tuguk cheberber nan ot ko leuon un metwekwo uon akere ale uon kinerekon un ituchu tuga inereche yani kocheng'e kole tamanan ketinye asikwo chichino lakini chu kemwa ara bor ile ndakitebenge nguri kele eye ndatakeweche nye ilenchin anyi kwonyi any itetuni kwonyi ng'unget neomi tuan ilenen ochundani nawo lakini ko ndemi unito kora ko chito ko nikinye nikita iwebwote kora ile ye abakiyabutite kora noni bauon kikaikai nini so ndakosechin ine chepyoso chu kituni nguni konai kole chito nekakotunin ako kakoan ine kotunin ko inoto mataiwalawal amataibwat ile mara kotakokaikai nino makaikai
0: Aya, asante sana kire parka gino neno ni bache bunya kako mongole ya resi katilta kredite mine kegurien Paul eno limbo kablong, karibu bwana Paul Paul C. Kablong aya, Anthony en Giptororo
3: ano wasta ya mune wasta
0: nache mege Anthony
3: Kole sekete kole tau be kole iborto nerekutik chi tugul chito ne berber akole siputogu nerekutik ab chito ne berber lakini nebo une ng'omchata tugul chekere buch akosiso westa
0: yes
3: kole siputogu nerekutik ab ne berber lakini iborto nerekutik chi tugul chito ne berber lakini nebo une ng'omchata tugul chekere buch akosis
0: yes
3: kang'et ko chito neng'om kora koyoche konai ele kikanganda kotatun kobwat kole kamutu kwondo ele kiresien kotakemomitechisto en korik en konyesta kakas kamwa mama non kolelen kakotok uon kakong'omekitu kwonyi kosir ichanet ko amun koito nebo nguni keyounen barabara moityi sigik konai sigik kole kamach kuino ana kabangani mutura ana
0: kiou
3: amun tom kong'alalen besho ng'alekab koito
0: yes
3: nebo antepto akinee kora kotom konai konyon kole kakomach tor kituni ra chebet ana tor kituni ra chepto ana tor kituni ra kaku amun akeba kebun botabota akwakeba kokenenyiesaot akiit kokokitunge kit netaa komi kit nekibore chomyet ko netaa noto nekitwekchinge en tekisto nekararan Neo magas ni kaga gini kaga mua kuta wujud tingkora luka ni sab kenya. Kan orang kau wujud gini kepada naik je.
0: Kau
3: ni malah le negara tu. Ebar anak mega ni baru tu kele mega kini kaga mua. Kini muzik kita kau nanti tak kau lirisio. Amun magi mana sih? Amun kange aje sih ni tak kau ingusu. Mai konai sih gak pergi lah kau ti. Itu kalau kaga muzik kau amai konai kau antar kejana anak sih gini kele kau wujud kau ini mungkin jadi saya ini namun kerana kerana saya kau itu kita yang boleh mengalihkan. Lebihan kau kita kau itu kita, kita harus mungkin sih jadi kita itu mungkin terpakai ini. Negara sekarang negara sekarang mungkin mama ni nak beli ini, tuah ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, aku lagi jadi kiki aku lagi ngalah lagi orang tak kau cinta kumpul kita laku itu nak boleh kabur kita bantu kau ingin kau lagi mutanya laku itu kau ingin kau bantu nak kumpul kita laku itu kebanyakan kita diwar kau ingin kumpul kita laku itu kau ingin kau laku itu kami agak lama family ni kau gitu kau kangen laku ni kau gitu mutu kuturin ini aneka kita ni dengan kau mutu kuturin ini kau ni tu kita mewiri ni namun kita aman kami kuiri kau nak beli apa yang jenis airi ini, kau mama jenis. Kau kira ni ni apa airi kan jenis tu je, kau ni baru jenis tu tu kira mama je airi kiri, mama je gua itu tu milik kiri, tu milik mama je kerja kiri, aku tu milik mama je gua. Kau kira ni ni baru ni tu aja lakuan aku kau minggu ni nak kiri tu negara kiri ni jenis. Ini memang kau ni na, kau ni tu aja, tapi ni aja kiri ni airi tu ni aku tu video ni tu kau ni tu, kau dah kau ni aku kau minggu ni aku tu kau ni. Pokoknya tu tu sih juga tu juga bila tu reading tuan, kau tu sekarang ni sih. Karena nengi reading orang guna orang ni nanti, mami tu nanti bayar saja tu guna bawa jadi reading guna lo. Amu kahang tu reading kau tu ikut biasa mama aja sih. Kau kahang sih itu kahang ni mus kemana sih? Kita tu nanti di peranan ni juga setahu. Ini nengi tu nengi jusi jadi kami reading orang guna rasul nengi tu ni aku. Kahang sih tu nengi kau kau bukti nak buang dah mizin. Pokoknya kau biasa aman. Kau orang kaya sama kita, utara kau jenis ni tinggal kita, kena di sini jenis tinggal. Kau lebih punya rasa ni, tak kau kaya ni apa? Kau pun dah kena betul tak kau entikah? Amu kiri macam ni jamu. Aku tu tinggal nama ini kat kita, pota tiada lagi tu kau ikan ngalale ngalera apa tu ni? Aku faham cuma tu kau yang urut kau kau orang bumi sini jenis ni. Kau tu orang kita ni.
0: Yes.
3: Kau kan ni aku pun nak pun tahu orang kau tujuh di kau tujuh kau kau kau tu ni hein original ni. Nila tujuh sihiran ni jumpa berapa lagi mutiara tujuh dia apa dia tujuh. Abi mungkin kau mungkin sih ni tu ni tu kau mungkin sih. Mungkin lu kau kau kompo tujuh. Kau ni lelaki kau lelaki tu ni menyon.
0: Asante.
3: Kau tujuh tu yang lelaki mutiara tu menyon ni tu dah berno. Kau itu kerana gue ni cuma mampu itu tu. Kau tujuh tu jelas tanamu.
0: Kongoi. Anthony. En gitu asante sana. Mana benar ini itu mission. Aya, ah, yoni mita in conference tafadhali, mugole tu conference kidogo. Butimite chita in conference, ama chesi ndona musi mwiti active sign out na sobe titwego. Age testa tukul kibage. Ngago ngep chai tukul kasartanya, gere chang bike mita nela inda paka new number se changa bisa. Ama chai mwishin jita dagi kwa shaku kuchoto na inga rakaraka, sige testa tukul kibage. Nga meja chiru yot?
4: Chamge.
0: Chamge. Nga
4: chachiru ya nabaku pororo. Nungu mye. Kita siapa ni? Umar teh cakap teh berdiri teh jalan. Hei, mana kalau mana bicara na, tapi burta kerana sakit itu. Kalau macam tu dia mahu jadi kerana mana? Tapi sebab juga orang lembang itu itu habis. Kita sih lembang itu yang family sekarang. Mau tu tel kita na tak kita mesti buat tu ke kau yang ada ni. Tapi tunggu ni. Umur juga manut kapisa asal kapi itu, kau kira nak cara bica ngomma kau biasa aje. Jika ramal asal ni jam ni tunggu ni, anakon kau biasa rajin itu, kau mahu kau buru nak kau kerja ni. Kau tiada lagi nyuri itu kan, tapi dua family, semua itu kan new family, agak anu kuasa lagi buru tu, agak asal kapi keram mampu bernas. Ani orang jana lagi asal kau ni cara buat tu, aku tu tiada ni sesi kau ni lama negai. Mun kau ira laku itu nenek kau kau ina kau kali amalnya lalui bercut kerja jorwe ni juga bikut terlebih aku terlalu kerja jorwe. Lalu mesti yang almarh jiru ya, kau mahu betul nanti aku ane cek.
0: Kongai. Asante sana meja jiru ya teh. Brada, ingi muncul siapa ingi meten apa kau noin? Brother Kimujul. Ai kwe kichita na mi confess tu changamuke kimeto engo noin.
5: Westa, wewe ena basi niki guna Westa, siki giri atebo niki lingoi.
0: Yes.
5: Ogo vene ana go ki pitu neno tengere tani Westa.
0: Uh-huh.
5: Amu niwege Westa, niwege lit kumechu. Inyo ngerongorechu, kugimi gumi, ikon lo alpin kungimu kumula akwa kwa te tani. Pas ke bisi bo jangi bi ko nyaru lingi le mi la kwa no go mo ba bi gai
0: mhm
5: o go ke ta aga ge ba ga ke ta ga ju sta ri bo ngo ngo bi la ngatu sta ro mi ke bunu ne ke king aga era
0: mhm
5: we ga aga era ko ko bo yo na aga era ta bu mi se bu ko na ma gi nde ro na ke aga era ta gi ki o mo chu ko ko aga ne te ka me te la kwa ne go bu ro so mo ho sta go ke ma lo gi
0: ma
5: gi ngo na ga
0: Ego changa man.
5: Kabi loke gezi kiche chumami kuanda.
0: Amunga ke seratke.
5: Amami ore. Ira munga la juga abiti ni. Nea chine ta kiri wachina ke we poi chige. Ake ngana ne gezi subichu. Asu usap sabi ne gara aran. Awa bit kala bita tebe mite na mo bichu gara kum negi. Kona sa rebe se ere yuhin mo.
0: Asante sa.
5: Kona sa rebe se ere yuhin mo. Kona sa rebe se ere yuhin mo. Kona sa
0: rebe se
5: ere yuhin mo. Kona sa rebe se
0: ere yuhin mo. Kona sa rebe
5: Yeah, I'm making the web Sunday, Wednesday, we walk out in the new. I'm making a jelly or so, boy, yeah. Okay, well, I'll beat you. My donkey,
0: I'll just go
5: from my. So, my name got there, I'm gonna get the new.
0: Go on, missing the meter. I give it in, Limbata, I bet some gave it.
6: Jump, Agun, Kutuski Burta, on Arab course. Enchi, Chigita Arab course, Koram and Bati, Koramadi Ketchan, Kirago, and Dogule. Enquani Ketok, Kogin Kirle, Akserke, Ko family.
0: Yes.
6: Kogi went in Bago Kui, Kogu, yang kira kula iya igete koru subuh gonyo kolen singo kai minde utura ruwa te gori kutu kubuso chumo uchi giba ke nara apkor ndakire ra ko kula chi giba ke den chi tori gobo ki kono te kwanda nina kichapo chumo tamne an chi yon ki yon chi to yer mo to chi tapo arab ko range ki ba ke wo kwa ni ma ni ya ba ke ko la ki ki mu ko ko nyua karo ni ke ru ko ai ko le lo mi ra ba ho ko le ma mi tur boit bo yo ko mi te mara ma ra ko le o nyo yu an ka te a ko tuo la ki ni chu ara ko re ga mu o ne ran chu ba ga sa re i mu tu ra a ko bu an o bu wan ni ya
0: yes
6: ko na ma ngo le ni ki bi ndi o ga ki bi ndi o ga ile ti ko ko ni ke banga na ko banga no ta ma go tu ba alla mara gi ke ba ehe ko ron ko we ki nge ni mi mo go i to go ki gi te ni go pure ka go le men ki ya mi te ni siro gi ke ra ta na la ko nda pa ko nda mu u tu go se a na ga ti en ko banga go ne nde te ni tu bo go ni si gi ma mu tu ta banga a ne gi ti gi ko le nge ka nge ta ni uyami moi no mibi ala kumoti yene na nyuna tole nini tamo ngwa warujo no getu kimbi chule nyoko get kia enge kuzi tipu ako tipu kake tuara apkuri kule koru nyanga kiko ita tuku uchu kuzi te inga teta ini mi yoto kuhuna kama kotorokan kule kane uki kiko ita tuka kukaka kwa kwa namu kwa siringi anye nyoni nilie njoko zimo tuwa nguri yono Ritu kako ja gori eta kiwa log ena no. Thank you. Kuzumwa kuti na goro ja biwa sane sala ga to sabar ko le. Ko mata man cho mi gra cho na wote mote si mandai. Kwa ko chen ko le si bol le si bi.
0: Okay, sente sana. Olan tukul gitu ngetse ta go non tane. Chemo na recognize big somo gara karaka chemo tan ya mungi de dego shek tiptem big somo ga min netago Jonathan mite Merlin agnata ne gure Sheila Sheila Jonathan ang Merlin choto chigo aljige ticket choto chiba vouchers in be not na barai na gole jini congratulations kabisa amungo ko aljige in soko in ngune gitio in ngune tafadhali ama chege be number 3 keching pigoing Number 3 go miten yoten 30,000 chipa kuku. Mi yota 30,000 chota chipa kuku. 30,000 chota chipa kuku. Niyole jini chitake tukul jil gitio star 274 hash. Wagine ili ngune advantage agine ya nebosa aishe chukwa genge. Ngune ko inbi kiyota chimiten yoten basoko. So kungune ki ngolole ni in piki tutu genga besa. Chemo angeno tukutu kete bigata. Lakini chita aga tukul nego son kaso. Angu tinyurwan agi go son gumye. Itil ticket nota ni munga tarakaraka nota na miten number 3. N star 274 hash. Nita kukwa wale ziko le tunenga besa. Yoni 60,000. Kima chepigo yenge nyo chinge 30,000. Kwa ljigengo genigen soko murwa. Star 274 hash. Kwa magit sasita. Ulono kwa chini bichu miten en line. Dane git pig angwan mutlo yonitan. Oma chasuko bita ginye gerile. Ketil ticket not in a meeting number 3 target you gingen Lagos on itil ticket not in a meeting number 3 nendo agere ni ngune awe ngune goma miyaga tukul not in a gagatile ticket not in a nga gisiri gele kuku nga gisiri eni onten gitio gele kuku ama che gitio gasiwa biti chill star kiro chill gitio star 274 ama che chill star kimi ite tukule star 274 hash Ina getukul nota negosan til ticket mami ten bigo. Apa hakuna watu hapa? Hakuna watu hapa. Til jito ticket ino nota nibagaraka N star 274 hash. Ama chi chil gitio star 274 hash. Okay? Yagari chil gitio star 274 hash. I til ticket nota nego aruru na lenji ticket nota number ata. I til ticket nota number 3. Dagi kwa shek tu ten gitio ticket number 3. Star 274 hash. Discovery man eno limba bomet. Discovery man, nemite nenda inda. Karibu. Aya. 015 mwisho and conference.
7: Jamge wei bagarna.
0: Jamge kabisa.
7: Jamune olam potaje fem.
0: Paima itaje fem. Yoni miten in conference ina mnafaa sagi chepchepi tu agi changamuka na rakaraka. Paulo yengi gonor karibu?
8: Yes, wasta.
0: Karibu mse.
8: Ongoi kapi saende tu vijet ke yugu ni uye kawatila inu kubo mutu. Uyidu buko ongi tone ma ugarige. Uye yugu ni itu tu vijet kini kan lian. Lo, ye, korera, ye, meyugu menyewota na kan lian. Chang tu vijet ma yugu mingi.
0: Gamut kulazima gele kwa kuwa nyigi chekete Amunga kikire kwa raya nangu litake gelele In kwa rikyota chipa ngunya na mengisi ose kyuta miteni ni ngune Iba kasarta kimitenis ireta apke kwa ngetena na yongo kichunjunis Ogo kimitete erchino shaka apka apchi kwa ngetena Lakini kimo kuputa kse families Ogo ten ngale chota tukul Kasarta nota niko wakibundu kwa rako kasarta nota Nekimo kutinye bigi na Mucha mwale kimo kutinye bi kwara somanetis Kutko somanene wale bi Kimo kutinye bi kwara bi somaneti Ogo ogu yene batuku na lakia changu Yitinye yene nguni Bi chepo nguni Lakini nguni kawa ikchita nipo nguni Anankori kiota chemite nene nguni Kwa kwa ikori kiota chema wako Miku tono ndosu Nendi Neot nkwa serike yende leote maragas Kwa chunjumbo yo takia bioset Nikotaka maybe gage sore ni unito ni nikibake kasi skele kaliana na katestane Anga leki ucho unito ni kiso tanasikuwa kuhuno otos kasari kinguange tesa kinye boyot Kaya ilesko raku kumbawe ndi skele leka wakua nga wakupala kukua kuhuno unito Kwe ndi se ni otoko raku unge ngole otinye kwenye unito sinye kwa make it your misunderstanding Lakini eni nguni kekere tuku kiyota cho eni nguni kebo orienjini tuku kiyota cho very opposite Ne ne Amuno tindi bade gere boys ekisake che ekisa na murene isake che kwa nasigere agine ene ko miten yon tana gine marat ko serga ke bio se nyingi dogo ngo miten de bogoro labda na ko tokilele ne labda ga ko sor lo ko kige igere sagine asina tan ga ko ita ga gine ani mogine skele ka ko kugili ono teni
8: aya amu mono min gije ko ne tiana ni me waluna
0: yes
8: eni yone Ni lagi ni orang ngetet itu, ni orang nyu, ni orang ngetet nyu. Kali puan asyik cun dan kiri di naga orang kubo mut amun kui malole naga bat TV, angmuren ni Irish.
0: Yes.
8: Isu bawa budia muren ni, ku mungkin je bawa kita matik, ni bumi kau tu kau ni tengguan ni, asyik bawa sibuk lagi ni alam doh.
0: Thank you so much. Joanne, give you today.
9: Kole age tugul en ireu tan okot batiem akine kole ngomondo age tugul kotinye kit neuon in kikose taya kouni sikolian bara age tugul sikobengi kole saswagi ne sikobengi so at the end of the day okot eh? Inge ile salamara kotinye
10: barai ni tabu chake mune chilute chake tinye ngongunga tile wendi kita gelo ena mune teu chogu di ana gana lami gomya wendi agawege we ana wende ale anu ga baya to mind ale gira ali gira ti ga sa ga so ani amamne so ba
9: ay o tinda go imi go mnye ago bitor titer chino chek no tena kapit na ile makwa nyi gicheken nguni go ndi manda yo ginye ko ngeta agine boyo ta gine ndire uten ko itwa gine age sa ai noten amuni si ko go gerge itu bik tugul sa ai nito go gmo gele nga go lian bi si ngo bitir chino chek ketutu gine ndire na chek mengeche kumo ko to none family none tan kumus chugi bagen
10: man family ga mona go ni le en murele go ngune go ma go tinda sara che gile le ni an ki bure family ya le ya ngala le le go una go ni ya na mara kwendi mai ba ngala ni go biru
9: ah so ge ba lu na ge ba ga bisa
10: eh malo malo ile no ba ta ah tu mara te no gara go go le ngi ge wo no ah nga ba ni nge le mo ge dira ma go sa go chigi cha
9: So, Ako ko bengu na nyaki nyak ak log en yu garoni bare kityo ko geru angot ko ko geso
10: Oke sa ga sara ko ta bu jago tiki ta gara sa ga ta sa do go tu gara ko sa gara ko gara mara wa no ko ta ga gara a ne go uno nda ya ne sa be ta bu no ko ge sa ga tu ko ak we di ko go go itu na ki na ko na ya ne ma gi ne no ke le ne sa
9: Yero gogo imising gogo imising asante. Charles Mabuai.
11: Amuna arabu.
9: Aje mege bara Mabuai.
11: Amuna dogoi.
9: Bye bye.
11: Yang
9: lagi anu, yang lagi nak tegur ya tak apa. Ini tas kau kira kira ni mabuai. Apa lagi terus cuci barang guni atau wo mata kau itu yang kau alian. Apa lagi mita kau ngerti yang kau mas kau itu?
11: Kini ni kau ngerti, lagi ni cuma sebuih dia ni. Kau kau tiga tu ni ni dan ini kau ngah ni tiga tu. Ada ini orang guna lagu yang kau beri cek.
9: Yes.
11: Ayah, ni baru izah lagu yang kau beri cek. Kau kau ngerti, oh tunggu nanti dah ini rindu nanti kau ini mata lagi sehingga muncam macam lagi. Lagu yang dah kau sering guna, kira sih dia ni dah tin jadi aku terus beri cek tu. Kau ni lagu yang dah kau sering guna, kerja kau macam tu dah kau kau. Kau ni betul. Apa itu amar aku tangi ne, kuri nak ni aku kuangu nelayan ya jago ini, nama yang kita lepas aku wujud tu. An aku tu nelayan nak, aku kah jadi cuci mami ini lepas kain aku tahu mencik ya gitu. Aku mau jingu nang, mar aku rezeki amar tangi ne, aku kau nyebut, kalau kau nyebut tu, amar kau nyebut aku kau nyebut uskar. Aku tu kau itu ni kan aku nelayan nang ya tangi, narat kurban, mar tangi ne, ini gua cia tinggal kasih negara aku. Kalain aku ngah lagi, mata aku gera ini enak stable, barang aku mah kunci itu, kotor aku gera, kita aku gera barang, tak aku gera log lele, tak tu aku minyak. Mak ini dah angin aku no, ini tak aku lele, nak sampai makan aku lele, aku pergi dia naik log. Marah isi kau ke kebar juga, kotor dia isi kau ingat si dana mami sekarang, ni mata aja dia isi.
9: Yes.
11: Tapi aku ini demet ini sesuatu kat aku lele. I am not too much of a gilgate. Kau macam cerita, ibu cerita nestep. Nenengir ibu cerita nampakana, nenengir jejaknya itu terlalu. Kau mahu ulak, kau mahu angkut aku lenjin. Ibu unu, aku unu. An, ibu cerita nengir ini, lewat kau unu nana negara, nanyu nanti magera nih bagai biasa. Ayah, nara agen dah nanyu. Kau ini kau lenjan, naga nih biasa arah negi tinggu unu. Ane, kau lihat nama aku unu, nampak negi leh unu aja.
9: Yes.
11: Ale ni kan ni tak ni, ale mami ngalan ni, ina nomu, ale ina nomu. Ayah, ah nomji, ramai ya. Masih gini gini, tenan engkau geger tu gua ni doanya ulah nak kian ki, kan gua makan ni saving ni saving. Ayah pergi ada tu gua ni kan, gua ni jual, mungkin aku tu gua ni kan, gua ni yang kara. Tengok nanti tak, anak ni ale kan ni tak ni, kasih mungkin barang nak dia gitu.
9: Yes.
11: Kan uma cita ni stable meti na igure igu meti tapka.
9: Mhm.
11: Ngot ko me control ene sinye cita ka sare nguri. Ongu gabe. Ongu gabe tinya ne nya si no besto zi ko me gui.
9: Yes.
11: Ko ana sta u
9: ngati
11: ni ngali jangwa.
9: Asante sana Charlie Mabuai, thank you so much. Kwa sama kitu kinyata kwa kerewe na tene kekure Charlie Mabuai. Kiru kukwama hono lejiki mwache bigo engis akuki mwache anyingu ene chita genge mwange nengu tkenyuru enga sartane bada geta genge nekitinye Faith pongezi na tene kure Faith niletu 390 Faith niletu ne 390, congratulations kabisa kwa kwenye uchige nko geni kibata 30,000 tiltike to kiru mkwa tilage tu kultike to kitinye dagi kwa sheki oto angwa ngetio chili star 274 hasho. Oye we, chill git yo star 274 hash. Kegir kot kodagi goshe chute sab, lete sab somoge. Kutot kenyo ruchi agenge nol jingengo geni gen star 274 hash. Yes. Ina kuwa ni mwecheche sana buwana. Ah, kero, ah, Mata title ticket chita aga tukul chomoina siko bit kitu kionta chita kwa lenjine betu na tenu paraili agere na tenu kwa gonyore nire utenu buwana na tenu kigure Kevin waka tili ticket ishek somo gitio kasante sana pungezi Kevin chumba okita aga tukul na tenu kumite netu tete betu na tenu paraili machole thank you so much kuungu imisinga Rivok Jova bwana got ketu ya gare mbetu na tenu batumora thank you so much eje aga tukul gare na tenu kesi kyo gyal jigegi mbetu na tenu paraili olenji thank you Na mete sikike baro ina na tena bayal jigegi aleji na takesho ni tomorrow bwana kwa magunja miachi wa rainbow tuna tena bako haroni utajaribu tena hapo kesho thank you so much bye bye and good night

0: Chemalel. Ole Burgo, jam ke baba? Yo.
1: Jam ke
2: Zuzi.
0: Jam ke. Igoine wan jeptap kap sungura korogo.
2: Ara ale ne to Zuzi, ale no to.
0: Karibu sana buju.
2: Eh, jam ke sienyu.
0: Jam ke sie.
1: Bye. Sampai nak rumah dia, kalau ada nak cuti ni, engkau dah mana nyawa di dinding. Okey, apa ni tinggal lecek, kezita tu susi. Kalau jaga tu mungkin ke?
0: Yes.
1: Tinggal, mungkin nak dah tesis orang nyawa kat sini. Kimi dia ni fokus.
0: Yes.
1: Kengal lah, orang apa dah ada macam tu lagi. Mi ane lagi urem bucu.
0: Eh, aku urem bucu.
1: Sama dah muat. Kateh. Mi jangan kateh, benda boleh kiri anjing.
3: Dominic, Ina kira gua orang yang mai cepat cawan, mungkin malas tapi gua orang yang lazim juga, orang yang macam siapa?
0: Yes.
3: Amun ni tuhu jujur ke? Kita berikan. Kerja tuhu cawan, guna mana mana ada orang ni ke? Agi nama ini dek, kembali ke? Lagi ni nama, nak berada di sana. Ina kira ini kalau betul, ini kalau tuhu cawan tu susi mana? Jomba seksi cawan. Ini nama lagu tapi aku undang ke dia. Mama kau ikut aku kembali pergi. Kau sekian lah, nuan. Kamu kau sekian lah. Kau tak kau pergi. Kau pergi. Berapa ini? Ujung ni kan?
0: Nicho ni independen. Mi kau sih?
3: Oh lagi ujung.
4: Yeah.
3: Amu ni. Wah jauh dah. Mungkin tu lagi dia. Mana kau ada?
0: Haya, kan korokai Domini, okan korokai, okan gitu ya no, hanya kau ichi negile luka eno limpa cipa gundi, cam kaya luka?
1: Bye Susi.
0: Aribu sana luka? Amuna cipa gundi?
1: Ma cipa gundi, lego ati ngaliorau, okasa tiko aneti je tamungara, aneti je.
0: Nipu jina kukai nai legi bendi to?
1: Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

0: Karibu sana, ngo kaine tu dadi, asiyete nini?
1: La Mashon. Ya, La Mashon.
0: Karibu sana, La Mashon.
1: Ah, sando sana. Kawara, tewa ni, aleja nino wangi kine tani. Kukase kia na mga.
0: Hoi, nika uo?
1: Nangi
0: watu mta. Kumache inakot kwanyi nyana maanyi nyi? Aya, kanya kumuawe cheptap kap sungkura mungi watu.
2: Hey, Uzi.
0: Oh.
2: Jamge. Kala murra nalo.
0: Kala anji negi watu manane mawa.
2: Ani, aku kwane sito angi watu unda na mawa. Kap tano kas tano tuku janda. Atere ni, nana atere ngana lagi ge salto migese.
0: Mashon, walunu bagla mashon.
1: Hello.
2: Dombo ye salagi ge sa.
1: Atoma.
2: Ah, kumeng ngi amu meng lagi watu nana mawa kumeng na mundo mi. Tapi butu kwane na lagi wat ni ana mo. Tapi kalau lu ende mudan deme ngi ngi to migese ilagi watu na dia mala mo. Kau timu dah, memang jadual ni. Ina lelaki tu nak mau.
1: Bi nana.
2: Ye mana ni?
1: Bi ni ana mau. Kau ime tasyal balik ime ana lagi ilia.
2: Aku tu muda lagi mau, aku muda lagi ada.
1: Ye mana tu ime tu iwan.
0: Ani mungkin ni gas. Kau mungkin ni lagu kiwan nama awak. Wah awak ni ngah lebi.
2: Ngale ni
0: aku nyesi.
2: Mau murna ni aku senang aku ni. Ti murna ni dia terus mana? Ia ni ngali kanya na ia ni juga. Kalau mana?
0: Mata kau kanyut kutu ke?
2: Kalau apa kau mieri?
0: Mite ni dah kosin, lagi nama mata kau kanyut kutu.
2: Alah mengalah kalau iwe nari sana iwe juga.
0: Katian ke ne, no. Abra kau kuri. Abra kau kuri sih. Abra kuri itu.
2: Eh ni tu lagi lama ya na lagi tu ni. Tiada yang murah orang la. Lagi tu lagi iwa ni mau. Kan lagi kan mau lagi auto.
0: Heh, hanya engkau ni. Hanya suku muawi je mesti independen. Kena gel, enjoy numuren ni. Negi ge ati ta nan ma ge ati ta aya hey
3: mi chega gona
0: Aya. Ni
3: raisi bondi we, ni wara mama na nyi. Abunga mute ni speed. Afa itende ni fe e woi. Mo ana ni wo ya mi ni ro ni gero afa ni gitio ne independent. Hoje.
0: Magile yazi nyi. O tungu ni agere bike lele ni bike ga gulu susi logo ne na basket gorge goro. Mami, apa rasakan kamu ngaku? Mami, mana kau saya? Ukurkannya?
3: Ukurkannya?
0: Malu kok ngeliat, nanti megi telele ni new. Orang cingin telele disuruh,
3: usah biasa tu, orang musuh.
0: Pas,
3: nota nanya, usah biasa. Kirim telele ni dah. mara kokotu igota brangetita na gositit igere koturu metit komong bi usoe nemi beek noyonji cheru metit komong bi amun en arubut inege
0: kotienge en arubun yo
3: arubun no kotienge malasma kele mat komi mara omur borto mi uchafu chepo mwen borto na itinye infections mara mure
4: Ama independent koron inetech in elekimwetito kiyotet sikinai.
3: Kiyotet komayoche kotiny sabunit amayoche kotiny kit age beek chelolong anan ko chekoitit.
0: Beek chekoitit anan ko chelolong. Miten ni kasabwono buchu. Miten sai non imwete ii yon imwete ge. Kero? Independent. Miten sai ti non imwet kees. Kome mi itinye suluwalit is. Imwete suluwalit korong kutililit. Imwe suluwalit kabisa kutililit kabisa kotori ichurukte. Agi imwetke, korga imwetke ako indike sabunit is kinyo mwako yukumporta nyo kachortake bege. Inam bege anye, agi itumchi uto ile, nchi itumchi bege uto ile. Agi nam suluwalit nikongung, agi roki siyet kuchuturi ite siyet, kome suluwalit. Agi usa nyorit, iusa nyilenche. Amati uskora yuwadi lasimisani, Pole pole kuge nguru kaa nguge ege pke liye kule. Agi uu sanyi lenchi.
3: Ah,
0: chita. Iu si lenchi.
3: Mwana
0: orit. Mwale iwori ityuna. Mwale iwori ityuna. Inge ete nisi ile. Ngele mite mwaita na lelo. Mine konu sinye mwaita na lubrikane. Mi lubrikane mwungune u. Nele. Ngele mi bichet nye mwaita na os. Matebe nyumba iti matebe nyumba iti mangune nyumba mwe nyuna mwato
4: mi na fresh
0: Pas, ilagen beg ileni, ako beg che tililen, che mati sabuni, che mami sabuni, beg che tililen kapisa. Igalen beg ilenji.
3: Ako yoche nikole, ni ongele kutile iru, chape utuwa che imwete uku tililita giri cham, se siya tamu nipe cham.
4: Achapa kine ni, ngore mita suluali nika anuske ili.
3: Masima kutili cham, che mi siya suluali.
0: Achapa, abre imwete, abre tilil siye, abre tilil.
5: Amagini kaya tawa kutama jidige.
0: Hmm?
3: Tusi.
0: Yo.
3: Kigere.
0: Ani kira kora, me engo tolu, kumi bara, suri liyo.
3: Yeye rangi
6: ruge
0: ya chinta. Suri liyo mapo.
3: Ayeri
0: rangi chinta. Kuchu? Yo. Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu?
3: Kuchu? Kuchu?
0: Kuchu?
3: Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu? Kuchu?
0: Simon se konda.
6: Sit John.
0: Ah sit.
6: independent.
7: Laldos, eh, Domi, Laldos.
0: So tiebioso kemi gori ge mo ningu ni gelenji ne amichi ngotese ta boyonde ngungu kwirin ot ko tobon barak igu lenori ti gi jilenji kabisa igiki igiki igiki igiki
7: na suma igiki ne ba
8: ijuju ni le
0: Okay, kasi, kiki kasi independent, kiki kasi nage hot karen kati sange ngelenges, agi ita aga silenge kule. Suko na ma ngojuto kule ni, ichu ichu na nile, ika se no one nechi le kule ni, awa rute kwanda abin birtit kule.
7: Abara koi susi, abara kote ngo kubara scope ni, snangya kina kiki chule gel da ngo kota tage mama naga njo kote kiki te mura ni kisko.
0: Ako ngayati kuchutke lega naga ngke, kuchutke lega ngwenet kule ni. Ako yot kerenge tage engas kulenji. Ako namanyi, ako nam kerenge giti kulenji. Ako nama giti kulenji. Ii namaki nye agi chile ni, ichile ngi kwa ngu ngilenji. Igay kabisa ile.
7: Usaino.
0: Korga junde, engas giti wale, uu, kwanda, uu, boti ya langate. Ocho mi, kwa hangi engas kulenji, ocho mi ni, yangi engas ainoto kako nama kwa chayi. Yang kaya kasih saya nato kau nama kau cai. I kau cilenji agi ube ille. I kau cilenji agi ube ille. Ha, kau kemari ruiri tawa yo kau meri re.
7: Isi.
0: Yo.
7: Independent. Isi. Kas corona. Iya restyle no ni ni.
0: Yes.
7: Yo cai julian dah angka straight. Kau nama gak angka kau yop kau lihat kau barang uang kau tiang gak murin. Kau naik lewi.
0: Uang kau ni bunde you. Kuwir, wir uga kunyo na para kule ini, ako ngayon ko uanga mumut kule.
7: No, teta ko ka chila kule. Kuna to kura isin nga chile, tungo na kule ini yote, kungo na mui igije ya, igije ya vine mu. Jujuni mbusya. Kwa nesu se kukaro, jujo ama uti ni nuotesho.
0: Ako tutke, kutko nge maile bujek tamane, ke tesu ko igmu.
7: Aya, ako mi no, ni susi.
0: Yes.
7: No, in... Backshots, dog style, ladies. Ama ingat apa nama lagi bono susi ni nak niki toreng main tak kita apa motor main gini ni, tiga rilek motor main gini ni. Agi jamaah kau turi tiada ini rilek kau nyokol lagi, kau rilek tiada.
0: Agi ingat ni? Agi ingat murni niki sign atau ni? Kau mat kau gutu? Ingat tiak kau masih? Agi masih kau le? Agi ingat kau ngutese ta goya eh? Ku rawu ne ko lenji ako na mi metit ab kinet kule ako ya sai noter ile wiruge bara ko nyone lione
7: susi
8: mi ma mo ni dai no na mi
0: kitanda
7: na sai no na ko na mi mo ni kitanda sin mure ni ko mi kitanda bara ko se torwe da ba ne si ona gi ti chi ge le ga pilo itu smaji kitanda ta ba Aya, okay, berpantu pas kau nengah anak kau tinggal dekat apa ijat kau tinggal dekat kau lulus sama aku tu tadi tu suka beri aku siap kau biu nengah. Aya, murid ni kau antas tak kau dah kau leh. Ii kau alagi tu, aku tinggal aku kau nama u. Nengah dia tu aku nama agi ni.
0: Aku pas. Apa munyau?
7: Isana nalepi irota yau ti leh ni agi sasat ni mai ni sasat ni irota ni.
0: Isat agi ingat kau mami ambak murto ayat mai ni kau leh. I nama ile iga lebu jile agi ibu gina iga gijunda ile ni
7: magi gijo
0: magi gije
7: magi
0: gij mati gij kobe ku gimnatet iname pole pole ile njagi chunde iname ile agi chunde
7: Eguno, nama warga ni mogi gicai sab-sab ibu cile, ile itu itu aku ger mau itu yang cuci ni nyesu kat apa ibu lenjing ini naik oleh yang macam tu, itu apa cile je, guna mengen dia atau guna mengini atau ukurun ni, itu perlu tang itu amain ibu cile je, arah buar arah beri tahu.
0: Pas, kalau ini warga pas, lepas tuan ni minis, segera kena.

0: Kale iwe memu nyo, taigoshek chogo ngetwe ko taigoshek taman, sikeweken kora.
1: Iwe memu.
0: Kale iwe memu nyo. Taigoshek taman chogo ngetwe sikeweken ketesta. Kale nchombi kekwerge kabisa. Otesta nye, tuwe maminitishek tamano, sikeweken.